0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kinos Gina kembali menemani kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru Sahabat Suara ya, yang sekarang sedang memantau perjalanan sekitar Jalan TB Simatupang. Terpantau ramai lancar, saudara-saudara.
0: Ya begitu aja, padat-padat merayap lancar gitu ya kan.
1: Tapi ya gitu, begitu
0: udah keluaran Cipete
1: ke belakangnya mah, Masya Allah, astagfirullahaladzim,
0: lancar.
1: Rame padat loh.
0: Oh, rame
1: yang padet. Lancarnya itu setelah lewat Cipete.
0: Iya, setelah lewat Cipete itu betul.
1: Gitu.
0: Jadi hari ini itu adalah tanggal 17 September.
1: Yes.
0: Itu diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional.
1: Harhubnas
0: ya kan?
1: Hari Perhubungan Nasional. Nah, biasanya kalau Ibun dihubungin sama request lagu nih.
0: Iya, kita hubungkan dengan request lagu, sejatinya itu berkaitan dengan hubungan.
1: Perhubungan.
0: Jadi lagu-lagu mungkin yang menggambarkan hubungan kamu dengan kekasih mungkin.
1: Pasangan,
0: lagu-lagu
1: suami, istri.
0: Lagu-lagu yang mungkin menggambarkan hubungan kamu sama
1: keluarga.
0: Keluarga boleh, sama teman boleh.
2: Kalau hubungan yang gak baik pun,
1: ya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, kan itu masih ke dalam konteks hubungan.
1: Iya, berarti cari lagu yang misalnya hubungannya itu gak baik-baik aja.
0: Karena kan kalau di aplikasi-aplikasi zaman dulu, sekarang masih gak sih kayak gitu? Kalau dulu kan kayak di apa ya, kayak apa hubungan tuh? Status kita complicated in relationship. Single ready to mingle gitu kan.
1: Kan karena hubungan itu gak selalu selamanya berjalan dengan baik.
0: Bener.
1: Lagu yang cocok misalnya untuk hubungan yang gak baik-baik aja.
2: Contoh,
1: kita buat menyenangkan di sisa waktu yang ada.
0: Keren Rizky Kinos dari kemarin.
1: Berarti nggak baik-baik aja kan? Berarti nggak baik-baik aja tuh.
0: Bisa.
1: Iya kan? Bener. Apalagi?
0: Atau mungkin kalau misalnya yang hubungannya juga sedang complicated.
2: Yes.
0: Maafkanlah karena aku cinta kau dan dia.
1: Ahmad.
0: Bisa.
1: Coba Bulu.
3: Atau yang ini.
1: Ah, Indra.
3: Temui.
1: Indra lo hubungannya lagi apa? Baik-baik aja atau enggak baik?
3: Janjian.
1: Karena
3: hubungannya enggak baik-baik aja.
1: Oh, enggak baik-baik aja.
3: Temui aku di tempat biasa. Jangan kau
0: terlambat. Iya, waktuku.
1: Kenapa lu ngasih contohnya yang hubungan enggak baik-baik aja sih, Indra?
3: Kenapa gua kan Buluk yang ngasih? Kan dia produser ya.
0: Iya.
3: Kan gua cuma mengungkapkan.
1: Enggak harus yang enggak baik-baik aja, yang baik-baik aja boleh.
2: Yang baik-baik aja boleh.
1: Iya dong. Coba lu.
2: Kalau yang baik-baik aja kayak lagunya Chris Patti.
0: Yang mana?
2: Jangan apa? Lagi itu enggak baik lagi.
0: Kau sesali.
2: Putusanku. Iya lagi ya.
0: Kalau misalnya lagu yang untuk misalnya hubungan deh, dengan ya? Teman bisa kayak aku berjanji untuk sahabat tuh bisa.
2: Atau ya. Oh sobat.
0: Bisa.
1: Itu teman.
2: Aku baik-baik saja.
0: Bisa.
1: Ya, atau hubungan sama Tuhan bisa.
0: Satu nih keluar.
1: Lagunya Chris Patti.
2: Yang mana?
1: Jujur aku tak puasa.
0: Tak puasa,
2: Rizky
0: tak puasa.
2: Batal deh.
0: Ya,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri.
5: Coba di Suara.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
7: Cuma di Suara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos dan juga Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Kita masih membuka request untuk Sahabat Suara karena hari ini adalah Hari Perhubungan Nasional.
0: Jadi
1: kita hubungkan saja dengan saja. Kita hubungkan saja dengan sebuah hubungan begitu.
0: Kamu belum sikat gigian dulu ya?
1: Aku enggak pernah sikat gigi, Mas. Iya, aku jelasin aja pakai lidah aku, gigi-gigi aku ini.
0: Tapi kok tetap aku pengen nyium ya?
1: Oh gitu, sini coba. Aduh, hembus lagi hawa napas aku dulu sini.
0: Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Requestnya dari Alia Surabaya.
1: Asik, dari Surabaya.
0: Surabaya bukannya ada Iswara juga ya?
1: Ada.
0: Kata Alia gini, gue pilih Sorai dari Nadine Amizah.
1: Oh cakep tuh.
0: Karena buat seseorang yang pernah jadi bagian penting hidup gue, walaupun sekarang udah jalan masing-masing, gue tetap berharap dia bahagia. Ini berarti hubungannya
1: Berakhir.
0: Tapi baik-baik aja.
1: Putusnya baik-baik.
0: Mungkin. Kayak contoh misalnya ada yang pasangan cerai tapi masih komunikasi. Siapa yang lu contohnya dulu ya?
1: Misalnya kayak
2: Gisel.
1: Iya. Ya. Ada Rizky di Cibubur.
0: Apa kata Rizky?
1: Request sampai jadi debu Bandaneira. Karena gue sama pasangan tuh udah ngelewatin banyak fase dan semoga bisa terus bareng sampai tua.
0: Boleh.
1: Ini kamu ya, Mas? Bukan.
0: Bukan, lain Rizky dong. Ini Rizky Cibubur.
2: Iya. Kalau lo pengennya apa?
1: Cinasi ya kalau kamu ya?
0: Cinasi.
1: Oke, Cibubur.
0: Masih sudah jadi bubur.
1: Kalau kamu gimana kira-kira sama pasangan
2: kan
1: kamu
2: pengen
1: itu
2: bareng
1: gimana?
2: Sampai tua nih kalau
1: kalau kamu gimana?
0: Gua ya kan kalau dikasih pilihan nih ya. Antara lo.
1: Ini botol aku nih tebel banget, Mas. Tambah aku sumpah. Tebel banget
2: belum
1: nih.
2: Belum pernah najidat.
1: Cek, kalau kena kepala sih benjol kata gua.
0: Kan aku gitu. Belum berpendapat.
1: Iya, makanya aku cuma ngasih tahu kalau botol aku begitu.
0: Enggak usah lah, masa dengerin pendapat aku dulu percuma. Aku berpendapat juga enggak pernah didengerin.
1: Mas, aku dengerin.
0: Mas, mau makan apa? Terserah kata kamu gitu kan.
1: Iya.
0: Ya udah aku ngikut. Ya terserah. Ya udah. Enaknya kata gue bakso atau enggak ayam goreng. Ah, aku mau pizza. Ah, ngapain lu nanya?
1: Enggak, aku sebenarnya udah ngedengerin kamu, tapi tiba-tiba lewat di pikiran aku, kok kayaknya ini cakep. Nah, akhirnya gitu aku berubah. Tadinya udah mau loh, Mas, sebenarnya udah.
0: Nah, kita lagi ngomongin itu. Hubungan nih. Hubungan yang berat sebelah ya.
1: Ada Putri nih, Putri.
0: Selamat pagi, Put.
1: Putri katanya tak ingin usai. Keisha Levronka. Ah itu, karena gue sama dia tuh udah selesai. Tapi hati gue tuh kayak belum dapat memo gitu kalau hubungan ini tuh udah berakhir. Ya.
0: Ini kayak ceritanya siapa ya? Dibilang putus. Kata cowoknya. Tapi si ceweknya kayak paling lagi tantrum gitu kan. Ntar
1: aduh,
0: kayak ntar baik-baik aja gitu kan.
2: Yang naik taksi tiba-tiba bukan sih?
1: Aduh, tiba-tiba banget.
0: Naik taksi?
2: Iya sih.
1: Lagi ngobrol naik taksi
2: tiba-tiba ditinggal pergi naik taksi.
3: Ya, Wahyu kan itu, Wahyu kan? Si Wahyu kan?
0: Bukannya lu sama Wahyu. Maksudnya lu ninggalin Wahyu.
2: Bukan.
0: Apa Wahyu ninggalin lu? Nah,
3: Wahyu kayaknya sama ceweknya itu.
2: Bukan. Wahyu sama Indra itu ada di situ.
1: Kenal banget bercanda lu.
0: Iya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, enak banget kalau lagunya dengerin tadi sambil ngopi di kafe, langsung lihat pemandangan sejuk ijo-ijo.
1: 420?
0: Asik. Si tahu tuh 420.
1: Iya aja dulu.
0: Hai. Oke, sahabat suara, kita lanjutin yuk baca requestan yang udah pada masuk di 0816-1141-1014. Request lagu yang menggambarkan hubungan kamu saat ini. Ya either itu untuk hubungan kamu dengan pasangan, hubungan kamu dengan keluarga, orang tua, adik, kakak, teman, rekan kerja, whatever. Ya. Yes. Selamat pagi, ada Ricky di Pademangan.
2: Aduh.
0: Where Pademangan is? Jakarta. Ini aja.
1: Jakarta,
0: Pademangan. Bukan nama kota ya Pademangan, cuy.
1: Nama daerah.
0: Nama daerah. Bukan kota.
1: Bukan.
0: Oke. Okay. Lagi enggak mau sendiri nih. Buat gua hubungan itu penting dan harus jelas. Oh, perlu tuh. Kayaknya lagu BCL, aku tak mau sendiri. Ya, BCL udah diputerin tadi pagi. Kalau enggak salah udah.
2: Udah emang.
0: Ada suara BCL tuh.
1: Diskonia kali.
0: Andin. Oh, Andin. Okay, agak mirip ya. Boleh lah kita siapin ya. Aku tak mau sendiri. Pas banget buat yang menggambarkan apa yang sedang gua rasain saat ini. Ricky, cuaca enggak nih Ricky-nya?
2: Iya, enggak.
0: Iya, Ricky cuaca sekarang kurus tahu.
2: Iya.
0: Udah gitu
2: gua ngeliatnya beda banget, Bang.
0: Iya.
2: Kayak masa ini sih gitu.
0: Semenjak dia berbehel, udah gitu dia rajin olahraga. Oke. Okay. Keren tuh, jadi motivasi. Assalamualaikum Kak Gina, Kak Kinos, Kak Indra, Kak Buluk. Request lagunya Raisa dan juga Roni Parulian yang Tetap Bukan Kamu. Lagunya buat semua sahabat suara yang susah move on. Dari kemarin ada yang gue komentarin dari story Instagram.
2: Yes.
0: Dia apa? Bikin parodi gitu, muter lagu udah gitu dia dengerin liriknya gitu. Ada di story itu langsung gue DM dia.
2: Oh gitu.
0: Udah ngapain sih buang waktu?
1: Kayaknya gue tahu.
0: Abis gue DM dihapus.
2: Dihapus.
0: Dihapus storynya.
2: Terus kalau gue kemarin juga ada kayak gitu tuh, teman gue posting gitu juga. Dia nanya, lu gue di komen lagi lu sama teman gue, lu hapus kali ya gitu.
0: Tapi dihapus.
2: Dihapus.
0: Dia dengerin berarti tuh nasihat temennya. Karena menurut gue kenapa gue suruh dihapus kayak, ya elah lu menandakan lu lemah. Lemah.
2: Iya kan, bilang,
0: terlihat iya.
2: Kan.
0: Emang iya ya. Udah gue hapus dah gitu. Itu hubungan pertemanan tuh harus seperti itu.
2: Bener.
0: Saling memperingatkan. Iya betul. Kalau tadi hubungannya, dia request lagunya apa tadi? Barusan sebelumnya?
2: Raisa sama Roni Parulian.
0: Roni Parulian sama Raisa yang judulnya Tetap Bukan Kamu. Oke, okay, yes, tungguin ya. Juga. Satu lagi ada Rahmat Juli dari Karawang. Selamat pagi Rahmat Juli. Mau request lagu dong. Panos, Ibun, lagunya Dewa 19, Aku Milikmu. Ini kira-kira gambaran hubungannya seperti apa?
1: Harus dengerin sumpah.
2: Coba dengarkan. Enggak, sumpah. Ini hubungannya antara pasangan nih. Jadi mau gimana pun, mau lo di dimana pun, pokoknya lo punya gue, gitu.
0: Oh. Pokoknya gue atau justru lo meyakinkan gue tuh milik lo. Udah jadi lo nggak usah khawatir.
2: Oh iya, aku milikmu. Iya.
0: Iya kan, gue tuh milik lo. Ya, tenang aja lo nggak usah khawatir, lo nggak usah insecure. Iya. Lo jauh dari gue. Kalau emang orangnya bener, nggak akan masalah tuh.
2: Kalau orangnya nggak bener.
0: Jalan tuh sama cewek yang lain.
2: Aduh.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, siapa yang request lagu mendayu-dayu gini pagi-pagi begini? Ya Allah, bucin,
1: siapa
0: kamu yang bucin
1: request,
0: ya?
1: Siapa yang request lagu kayak begini?
0: Siapa tadi ya? Ada yang request dulu.
1: Ah,
0: melo bener pagi pagi ini. Mungkin hubungan dia lagi sendu, lagi enggak berombak, lagi enggak ceria, enggak bersinar.
1: Berombak, lagi enggak bersinar, bahasa lah Uriski.
0: Ya abis dengerin lagu begitu yang liriknya tuh syahdu.
1: Tinggal gitu, bilang putis. Hubungan lu kandas begitu.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Udah beres bahasa lah.
0: Kan soft spoken
1: banget.
0: Kita soft spoken.
1: Soft spoken.
0: Belibet dong.
1: Apa sih request ini?
0: Masih?
1: Masih request ada Lia di Semarang. Apa ya?
0: Siarannya sambil buka dong matanya.
1: Udah buka sedikit. Dikit-dikit Rizky. Jangan terlalu berlebihan. Yang penting kebaca tuh Lia di Semarang.
0: Aduh, iya siap. Gas.
1: Untuk satu-satunya manusia yang tidak sedara denganku tapi selalu memberi yang terbaik untukku.
0: Siapa tuh?
1: Satu-satunya datang di hidupku dan memperlakukanku dengan baik. Terima kasih suamiku.
0: Aduh, sedap bener puitisnya.
1: Kagak pernah kita ngomong begitu ke Lau Rizky.
0: Eh, kalau aku ngomong manis dikit sama kamu langsung dipelototin. Abis ngelakuin salah apa kamu?
1: Ya karena begituin. Kamu gak pernah begitu-begitu. Jadi ya, aku berasa kan kita gak aneh. Kayak apaan sih lah begitu.
0: Kan
1: gitu.
0: Setiap hubungan itu beda-beda no.
1: Oh manis
0: ada yang,
1: dia begini
0: ya, kan? Rajin mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata puitis.
1: Iya.
0: Kalau kita mengungkapkan rasa kasih sayangnya dengan apa sih Nul biasanya?
1: Ya kalau aku mau tasbih aja yang 150 juta itu aman.
0: Oke, request berikutnya kita bacain.
1: Belum
0: balik lagi
1: belum,
0: no tasbih.
1: Itu dia belum disebut. Iya, laksa dan surgaku.
0: Laksana surgaku.
1: Yang mana?
2: Lagi. Laksana surgaku.
1: Gue rasa lu juga pada kagak tahu. Lagi
0: siapa itu?
2: Dudi Oris.
1: Dudi Oris kan udah disebut itu.
0: Siapa?
2: Gak yang tadi gue nyanyiin apa yang?
0: Yang ini yang dia request.
2: Dudi Oris.
0: Oh Dudi Oris.
1: Yang mana Rizky?
0: Ini kan Corbuzier kan? Dudi Corbuzier kan?
1: Bukan dong. Kan namanya dia ditulis Dudi Oris, bukan Dudi Corbuzier. Ya kan ada Lenny. Lenny mau lagunya Pamungkas katanya. Nah, yang tadi. Berapa kali kita
0: harus saling memaafkan.
1: Kayak lagunya Armada.
0: Berapa kali salah Bagindas.
1: Oh Bagindas ya salah. Oke. Okay.
0: Lanjut. Sorry.
1: Ada lagi dari Lesmana di Merangin Jambi.
0: Wede.
1: Mau request kasih putihnya ME. Itu lirik soal hubungan antara manusia dan Tuhan. Keren loh.
0: Kasih putih. Oh, iya? Ini kan namanya kasih putih.
2: Bukan. Ini kasihnya putih.
0: Oh.
2: Gitu kali.
1: Lu belum pernah disumpul tripod lu ya.
0: Sabar Dul.
1: Sabar.
0: Masih boleh request belum? Yang belum request sih Bu.
1: Boleh masih. Tapi nanti juga kita ada tanya Gina.
0: Yes.
1: Yang akan menjawab semua keluh kesah warga. Ya kan. Mau tanya kenapa Pak Purbaya dipecat mendadak.
0: Ibu tahu jawabannya.
1: Itu dia
0: Gina, the Miss Know It All akan menuntaskan semuanya. Sesaat lagi cuma di Suara

0: kita masuk ke Tanya Gina. Iya, sabar. Satu-satu nanyanya ya. Oke, sahabat suara, sekarang waktunya untuk Tanya Gina.
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Apaan tuh? Oke, ini ada Tanya Gina dari Nita di Bogor.
1: Kayak pepesan kosong ya.
2: Maling
1: tong-tong gua.
0: Yoi, mau tanya, ini siapa tadi? Nita ya, Nita. Iya. Wah, berat nih pertanyaannya nih.
2: Berat nih.
0: Kasus nih sih.
1: Maksudnya gimana?
0: Nanya dong, kenapa ya kalau orang sering sendawa disebutnya masuk anjing?
1: Masuk angin.
0: Sorry.
1: Itu dia.
0: Kenapa kalau sering sendawa dibilang masuk angin?
1: Nah, itu dia. Kita jelaskan sedikit.
0: Bener juga ya.
1: Iya, kalau orang sering sendawa kayak
0: gitu. Iya, kan? Atau enggak orang dipijet lagi masuk angin, dipijet keluar sendawa.
1: Ntar yang pijetnya bilang masuk angin nih.
0: Kenapa itu, Nul?
1: Nah, jadi kita mempelajari secara fisiologis dulu ya.
0: Sudah.
1: Fisiologis alami tubuh memang.
0: Ini serius kan, Nino?
1: Serius.
0: Oke, serius.
1: Emang kita kalau ngomong benar salah, kita nggak ngomong benar salah.
0: Nih, ada ilmu di kedokterannya, ada ilmunya
1: ya,
0: nih.
1: Iya, ada. Jadi sendawa itu adalah sebenarnya mekanisme fisiologis alami dari tubuh kita. Dimana kalau misalnya ada kelebihan gas atau udara dari lambung atau kerongkongan, itu nanti akan dikeluarkan lewat mulut. Gitu. Jadi si udara itu bisa masuk mungkin ke dalam lambung itu misalnya pada saat orang lagi makan atau mungkin dia bicara saat makan. Nah, makanya kalau lagi makan jangan pada ngomong begitu,
0: ya kan? Gitu.
1: Atau misalnya minum terlalu cepat yang kayak begitu bisa.
0: Itu bikin ada udara berlebih masuk ke dalam perut.
1: Iya.
0: Yang harus dikeluarkan.
1: Iya, itu dia. Jadi makanya mungkin karena dia yang dikeluarkan sepertinya gas, makanya dibilangnya itu angin.
0: Angin. Jadi secara harafiah mah emang bener masuk angin,
1: iya,
0: yang harus dikeluarkan. Gitu.
1: Begitu. Karena kalau orang yang berjibaku setiap hari dengan kemacetan lalu lintas, itu dibilangnya dia mau masuk kerja.
0: Buru-buru kentang macet masuk kerja.
1: Iya, kalau orang yang sering berjibaku pagi-pagi
0: boleh.
1: Menerobos kemacetan lalu lintas, itu dibilangnya masuk kerja.
0: Iya, kan?
1: Nah, kalau misalnya ada orang ini ya kan bercanda gitu. Bercanda-bercanda suka nyerempet. Nyerempet-nyerempet pemerintahan gitu. Nah, itu dibilangnya masuk jurang.
0: Iya,
1: masuk.
0: Aduh, gitu, bahaya tuh.
1: Enggak bisa kan? Nah, ada lagi kalau orang yang suka main plesetan. Ternyata ada cocok logi dari plesetannya itu.
0: Itu namanya apa?
1: Itu dibilangnya masuk peko. Kapan-kapan saya jelaskan lagi jenis-jenis masuk yang lain ya.
0: Oh, banyak ya.
1: Banyak. Iya, untuk sementara saya teaser dulu tiga hal tadi itu dia.
0: Tapi si masuk ini bisa jadi pantun tau.
2: Apa tuh? Gimana?
0: Masuk air sampai matang.
1: Masak air. Hey, Ginos.
0: Heh, Nita Gina.
1: Kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Jelas dong.
1: Pastinya cuma di Islam.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Hujan turun di tengah perjuangan relawan dan petugas di wilayah Pontianak, Kuburaya, Kalimantan Barat. Setelah 67 hari berhadapan dengan panas dan asap, mereka langsung bersujud di tengah hujan sebagai bentuk rasa syukur. Mereka

36 tahun jadi orang pertama yang dipenjara di Malaysia karena membuang puntung rokok sembarangan di ruang publik. Ia mulai menjalani hukuman 1 bulan penjara yang dimulai sejak 28 Agustus 2026. Tidak hanya hukuman penjara, ia juga akan menjalani kerja sosial selama 6 jam setelah masa tahanan berakhir. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Wisma MRA TV Simatupang lantai 6. Ada Kinos Gina nemenin kamu sampai jam 10. Di mana Ibon?
1: Di Suara Seru dong.
0: Gas.
1: Ini ada sebuah berita ya kan.
0: Apos?
1: Tentang bioskop.
0: Kita udah lama gak nonton bioskop tuh.
1: Iya lagi, ada film apaan sih sekarang?
0: Lu ngantuk kan sih? Kalau habis siaran tuh gak mau diajak nonton sekarang.
1: Orang dari kemarin kita nonton, ada Spider-Man,
0: Spider-Man udah tahun lalu itu.
1: Tahun lalu? Barusan.
2: Lo aja belum start.
1: Tau gimana.
0: Ayo nonton
1: sih
0: lagi lah Dul.
1: Kita nonton film apaan ya?
0: Lah terakhir itu Spider-Man.
1: Lah iya, makanya maksudnya ntar kalau aku main film deh baru kita tonton ya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Jadi kan sekarang kan kalau misalnya layar-layar bioskop gitu ya kan, foto-fotonya sadar gak kalau dia udah ini, udah gambarnya tuh gambar digital begitu.
0: Lah emang begitu semua sekarang mah.
1: Lah iya, kalau zaman dulu inget gak kalau film bioskop pakai kain gitu loh, yang kayak dilukis.
2: Iya kalau dulu lukis.
0: Iya udah gitu.
1: Iya kan.
0: Desahan Malam judulnya, anjay.
1: Iya. Terus habis itu kalau dipajangnya di luar, yang kayak terbang-terbang ke bawah angin gitu ya kan.
2: Malam-malam ada
1: di sobek-sobek. Lah itu iya.
0: Oh iya, supaya nggak ketip angin.
1: Warnanya juga lama-lama pudar.
0: Iya betul.
1: Lah itu. Nah kebetulan di Purwokerto ada tuh.
0: Lah kampung bapak gua.
1: Iya. Jadi Raja Wali Sinema di Purwokerto itu tetap bertahan.
0: Tapi filmnya update dulu.
1: Klasik. Filmnya memang update.
0: Oh, filmnya update.
1: Iya.
0: Tapi posternya itu pakai lukisan. Keren sih.
1: Jadi kayak dia memper
2: Brand New Day gitu kan. Tapi lukisan.
1: Kayak dia mempertahankan ke vintage-annya gitu, karena si bioskop Raja Wali ini udah berdiri dari tahun 80. Gitu, dan itu satu-satunya gedung bioskop yang tersisa di kota Purwokerto. Kenapa kita dulu ke Purwokerto gak nonton ya Rizky?
0: Gak kepikiran juga dulu.
1: Iya,
0: kita
1: juga
0: ke Purwokerto
1: ya.
0: Pikirin cuma serotok lagi. Ciri khas yang paling mencuri perhatian adalah poster film yang dilukis dengan tangan. Ini sekali lagi merupakan bioskop tertua sekaligus satu-satunya gedung bioskop yang tersisa di Purwokerto.
1: Makanya tadinya emang awalnya Raja Wali Sinema ini tempat beralih tuh ke poster
0: tempet
1: digital.
0: Sempet.
1: Denger aja lagi. Sempet beralih tuh ke poster digital ya kan. Tapi akhirnya milih kayak udah lukisan manual lagi aja deh gitu. Karena itu deh dianggap kayak maskotnya bioskop.
0: Oh iya.
1: Ciri khas ya. Iya jadi ciri khas. Kan jadi diomongin warga kalau kayak gitu. Bioskopnya masih pakai itu cetakan lukisan
0: nah,
1: gitu.
0: Nah, pertanyaannya siapa yang melukis setiap ada film baru kan dia mesti ngelukis lagi.
1: Bener, iya repot kan.
0: Iya betul.
1: Itu.
2: Mungkin aja sehari jadi, tapi kalau ada filmnya besok tayang.
1: Film besok tayang. Iya, sabar dikit aja.
0: Agak begitu Om Indra, masa tiba-tiba H-1 gak mungkin
2: ya kan,
0: lah.
2: Kita gak tahu. Mungkin dia ada updatean seminggu sebelum.
0: Harusnya sih ya
2: kan? Dan yang film langsung datang kan biasanya 2 atau 3 film kan biasanya.
1: Iya,
2: yang baru-baru itu.
1: Tuh kan iya, benar-benar ya. Kayak ini loh, benar-benar kayak zaman dulu, keren.
2: Atau mungkin lukisannya ya dia enggak sama kayak di filmnya, kayak Spider-Man gitu misalkan. Enggak yang gambar.
1: Enggak gambar Spider-Man-nya.
0: Iya, Spider-Man. Gitu. Begitu dilukis lah kok jadi cicakman gitu.
1: Aduh,
0: kan.
1: Salah.
2: Aduh.
0: Kinos Purwokertonya mana? Gua di belakang Unsud.
2: Tuh. Avenger.
0: Avenger.
1: Mana?
0: Oh The Doom Avenger pakai lukisan.
1: Tapi kan memang posternya enggak begitu ya.
0: Sahabat Suara, kau bisa lihat ini di Instagram akunnya namanya Bus
1: BUSHCOO.
0: Iya.
1: Itu ya kan?
0: Tuh bisa lihat tuh di situ ya.
1: Nah, tapi karena kita ngomongin soal bioskop, bioskop apa yang paling meninggalkan kenangan buat kamu?
0: Regent Bandung lah gua.
2: Yoi, setuju.
0: Lu tahu?
2: Palaguna.
1: Tahu lagi kita.
0: Lain dong Regent. Yang di bawahnya ada Pizza Hut.
2: Iya, dan pizzanya dalam sana oleh sampai gedungnya itu bangkrut, bisa masih ada.
0: Iya betul.
1: Kenapa?
2: Jalan Veteran.
0: Ya satu dekat sama sekolah aku.
1: Iya.
0: Betul. Udah gitu tempatnya sepi.
1: Terus
2: dan
1: bisa
2: paling
1: ngapain?
0: Murah.
2: Paling murah.
1: Kalau sepi mau pada ngapain emang?
0: Ya nonton dong.
2: Iya.
0: Kan kalau rame-rame terlalu rame, terlalu hektik tuh nggak seru.
2: Mungkin kalau di sini Senin kali ya bisa ini sambil.
1: Di Senin? Iya. Oh masih ada emang bioskop dulu, di Senin? Oh dulu. Sekarang udah nggak ada.
2: Iya. Bisa nyebat.
1: Bisa. Oh bisa nyebat. Ya Allah,
0: dalam bioskop bisa nyebat.
2: Baru tahu.
1: Bioskop lu sama outdoor.
2: Di Regent.
0: Lu nonton bioskop apa layar tancap bang?
2: Itu Regent begitu.
0: Masa
2: dulu
0: sih?
2: sama kayak
0: udah gitu di region ya biasanya. Kalau nonton sama teman-teman gitu, cowok semua atau ya pokoknya teman-teman aja gitu. Ada tuh di pojok-pojok di depan atau di belakang, ada aja tuh yang begitu tuh.
1: Yang gimana sih kalau coba dijelasin gimana? Ini,
2: agak-agak miring dan doyannya miring.
0: Iya, enggak fokus nontonnya. Dia di pojokan tuh enggak fokus nontonnya.
1: Jadi karena, jadi kalian enggak nonton, kalian nontonin mereka gitu kan?
0: Iya.
2: Iya, terus kita bilang asik deh.
0: Sahabat suara coba boleh cerita-cerita share-share ya, bioskop mana yang meninggalkan kenangan buat kamu? Ceritanya kemana, Ibun?

0: Para warga Indonesia, sahabat suara barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Sekali lagi sahabat suara, tadi udah kita buka topik juga buat kamu cerita-cerita dan sharing pengalaman kamu di nomor 0816-114-1014. Bioskop yang meninggalkan kesan dan cerita paling berkesan buat kamu.
1: Kok aku gak ditanya sih?
0: Oh iya.
1: Tanya dong.
2: Coba pak.
0: Ibu mah dari dulu bandel kalau nonton bioskop dia.
1: Ngapain? Aku jadi yang ditonton lagi di bioskop.
2: Di Cempaka Mas ada kan bioskop?
1: Cempaka Mas.
0: Mana ada bioskop di Cempaka Mas?
1: Enggak tahu gue.
0: Enggak ada bioskop.
1: Enggak pernah nonton di situ.
0: Enggak ada.
1: Gue mah kalau nonton di bioskop-bioskop yang cakep.
0: Contoh.
1: Iya. Ya kayak zaman dulu Planet Hollywood. Wow. Ya
0: dulu pada masanya ya. Cakep.
1: Nah terus gue pernah nonton satu kali di Metropol zamannya belum cakep kayak sekarang. Waktu itu acara
0: Metropol.
1: Itu yang gini.
0: Oh yang
1: itu.
0: Di tengah. Sampai sekarang udah cakep tuh bioskop.
1: Sekarang cakep karena kan udah diedit. Iya, dulu belum diedit.
0: Iya.
1: Terus habis itu aku nonton di situ waktu itu film Diponegoro apa acara ini sekolah. Ikan?
0: Film pahlawan tuh.
1: Iya, benar.
0: Nonton sama teman-teman sekolah.
1: Iya, enggak emang kayak ini sekolah dari sekolah kita nonton gitu.
0: Oh, semacam nonton bareng dari sekolah. Oke.
1: Okay. Ada kucing, Mas. Masuk. Takut banget mana kucing itu kayak ilmu naik ke kursi-kursi. Sumpah ya Allah, astagfirullahaladzim.
0: Tapi kamu lebih takut kalau lagi nonton bioskop ada kucing atau ada tikus?
1: Aku ya dua-duanya lah.
0: Aku pernah nonton di Regent yang gue ceritain tadi ada tikus, Pak.
3: Itu dia.
0: Sumpah.
1: Orang nyebat tembol di sono, iya. Masa tikus gak boleh datang?
0: Dia jalan di atas kursi depan gua.
1: Lihat di kakinya, dia bawa karcis.
2: Apa-apa popcorn. Isi bang.
1: Iya.
2: Nalima sebelah mana, Nalima ya?
1: Jadi sebenarnya dia tuh menonton, cuma kita aja berasa keganggu.
0: Iya, betul. Tuh pengalaman si Ibun yang paling berkesan nonton bioskop. Lah ada kucing masuk.
1: Ada kucing masuk, itu dia.
0: Selamat pagi, ada siapa Ibun?
1: Ini dari Rai.
0: Dia. Mana? Dia di Bekasi.
1: Oh iya benar, dia di Bekasi.
0: Katanya gini, bioskop pertama yang saya nonton zaman masih SD tahun 80-an itu Jakarta Teater.
1: Ah Jakarta Teater.
0: Masih ada sampai sekarang nih.
1: Sekarang masih ada
0: Jakarta Teater. Masih.
1: Oh masih ada. Gue juga suka nonton tuh dulu di situ.
0: Masih sering dipakai buat premier dulu. Yeah.
1: Premier film.
0: Pokoknya di Jakarta premier film tuh kalau enggak di Jakarta Teater di Kuningan.
1: Iya.
0: Dulu itu mah dulu itu film Cinderella dan Superman pertama kali tayang layar lebar di Indonesia. Kebayangkan lo pada tua seape gue. Hah? Kebayangkan lo pada
3: tua.
1: Kebayangkan lo pada setua seape gue katanya gitu. Terima kasih dah dibacain.
0: Sama-sama dia.
1: Jakarta Teater.
0: Masih
1: aku
0: ada
1: pikir tuh udah enggak ada lo bioskopnya. Masih ada bioskop
0: masih lah. Ada,
1: kenapa kita enggak sekali-kali nonton di situ ya? Masih cakep enggak sih?
0: Masih.
1: Enak bagus kok dia.
0: Kalau dibilang bagus menurut gue enggak. Tapi private menurut gue.
1: Kalau yang Planet Hollywood udah enggak ada ya?
3: Hollywood masih ada.
1: Ah masih ada juga.
3: Masih ada.
1: Wijaya enggak? Wijaya udah enggak ada ya? Dulu gue sama teman-teman gue suka di Wijaya Mas, di dalam kompleknya yang tempat kamu potong rambut
0: itu. Oh, itu tongkrongannya Tendi tuh waktu itu dulu.
1: Iya, dulu aku kalau nonton di situ, makannya di bawah CFC.
0: CFC
1: kalau enggak salah ya.
0: Iya.
1: Atau Texas ya, lupa deh pokoknya. Yang pasti bukan KFC kalau enggak CFC, Texas Fried Chicken tuh. Iya gitu.
3: Ada siapa tuh di situ?
1: Gue sama teman-teman gue. Oh. Gitu ada keselip. Mantan gue mirip duta itu.
0: Pagi Bun Pano, selamat pagi juga Febri dari Jogja. Apa kabar? Pengalaman nonton bioskop pas baru pindah ke Jogja yaitu Ambarukmo Plaza. Amplas, nyebutnya Amplas.
1: Iya, benar. Oh, itu kan mall gede itu.
0: Gede, tengah kota lagi. Itu posisinya lagi hamil dan ngidem nonton.
1: Iya.
0: Akhirnya nontonlah bareng suami sekitar jam 8-an. Pas filmnya dimulai, akunya tidur.
1: Itu.
0: Nih Ibun. Jadi sahabat suara, dulu waktu gue masih deket-deketin sama si Ibun, masih gue pacaran lah istilahnya begitu. Nonton itu biasanya malam jam 10.
1: Malam mulu dia mah, minta ampun deh.
0: Lah kan nungguin lo syuting.
1: Iya dulu. Tapi aku udah ngantuk.
0: Apalagi kalau lagi weekend, biasanya tuh selesai dia setengah 10, kita nonton film yang jam 11.
1: Setengah 12 gitu.
0: Iya biasanya sampai ke Grand Indonesia itu setengah 11 kita makan di Marche. Apa yang masih buka sampai malam. Jam 11-nya nonton, pulang-pulang jam 1. Jam setengah 2 baru sampai rumah. Itu tuh kerjaan gue nonton sama Ibu midnight mulu.
1: Tapi dulu mah aku gak ketiduran ya.
0: Enggak, masih jaim dia.
1: Iya.
3: Gue dulu BIP lagi yang kayak gitu midnight.
0: BIP, Bandung Indah Plaza.
1: Ada bioskopnya di situ.
0: Ada, gede dulu.
3: Sebelahnya itu Empire. tempat
0: ajib-ajib. Ajib-ajib.
1: Oh, lu habis nonton pindah lu ke seberang ya?
3: Iya.
0: Gitu.
1: Bandel banget sih Indra.
0: Pergaulan si Indra mah.
1: Kacau banget.
3: Diajarin Kinos.
0: Hey, oh, belum kenal.
1: Kinos.
0: Sahabat Suara. Bioskop mana yang paling meninggalkan kenangan buat kamu? Silakan diceritakan di 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
4: Tahun baru,
5: pasangan baru,
4: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
5: dan Rizky Kinos di
4: Iswara.

0: Jakarta, suara-suara Indonesia, sahabat suara Kinos Gina menyapa kamu semua dimanapun kamu berada, sahabat suara ya, yang saat ini mungkin lagi kena macet ibu, atau mungkin sedang melakukan aktivitas sambil masak, sambil
1: yang
0: nyapu,
1: lagi ngantuk kayak gini-gini,
0: yang lagi di nunggu dosen datang mungkin lah di kampusnya itu. Atau lagi apa dulu ya?
1: Lagi apa ya?
0: Beberes. Atau mungkin lagi bingung
1: mau ngapain?
0: Bingung hari ini. Lagi bingung mikirin.
1: Lagi BAB tuh katanya. Bisa.
0: Lagi BAB bisa, betul. Boleh. Atau mungkin lagi mikir bioskop mana ya yang paling meninggalkan kesan buat gue.
1: Ah, kita punya nih ada seseorang yang akan kita sambungkan di ujung sana. Asik.
0: Anjay.
1: Bahasa
0: asik ini deh kalau kata Buluk.
1: Tahu lu mah nggak menepati janji lu udah 100.000 begitu.
0: Sabar abis. Jadi sahabat ini suara di TikTok tuh Buluk
1: lu
0: sudah berjanji.
1: Penting banget tuh sabar abis ini abis
0: makanya
1: ini.
0: Makanya belagu banyak banget nih. Jadi di TikTok banyak yang pengen lihat Buluk yang lagi terkenal kemarin di podcastnya Dobahlul. Nah tadi Buluk bilang oke, gue akan muncul tapi kalau likesnya di TikTok itu 100.000.
1: Udah tuh.
0: Ya silakan mau lihat Buluk Iken. Join di iswara.network TikTok Iswara.
1: Kata Buluk dia mandi dulu. Soalnya udah 3 hari enggak mandi.
0: Iya asli. Asik deh. Yuk kita langsung ngobrol sama Angga. Selamat pagi Angga. Angga bisa lebih lemas lagi enggak?
2: Enggak lah.
0: Lebih lemas lagi enggak?
2: Lagi puasa.
0: Masya Allah.
1: Puasa apa Angga?
2: Nemenin istri bayar utang keamanan.
1: Baik banget kamu.
0: Baik banget.
1: Kok Kinos gak pernah nemenin Gina begitu?
2: Iya, soalnya kalau saya gak puasa takut batal.
0: Paham gue maksudnya kemana nih Angga nih. Jadi sama-sama nahan nih.
1: Sama-sama nahan nih. Lagi aku di bawah 17 tahun Angga, gimana sih boleh dijelasin gak sih maksudnya
2: batal
1: kenapa?
2: Maksudnya saya ngajak makan.
1: Ngajak makan.

0: Iya, kalau sama-sama puasa kan berarti sama-sama nahan lapar dan haus ya.
1: Oh, makannya di mana itu kalau boleh tahu maksudnya?
0: Di kamar.
1: Oh, di kamar.
0: Iya, enggak apa-apa, di mana aja bebas.
2: Di dapur bisa.
0: Di dapur bisa. Juga bebas. Bisa. Dulu jangan dipancing dulu.
1: Iya, enggak apa-apa, santai, Rizky.
0: Enggak, gimana enggak pengalaman yang paling berkesan atau bioskop mana yang paling berkesan buat kamu enggak?
2: Jadi, saya kan dari desa nih.
1: Dari desa?
2: Desa di ujung sono.
1: Di mana emang?
2: Di Jawa Tengah.
0: Kamu dari desa? Aku kira yang dari desa itu cuma paman doang.
1: Aduh, paman datang dari desa. Aduh, salah. Di Jawa Tengah tepatnya di?
2: Saya di Kebumen kan.
1: Oh, Kebumen. Oke, terus
2: 2017 tuh pertama kali merantau ke Serang. Di Kebumen kan gak ada bioskop tuh.
1: Iya.
0: Sampai sekarang gak ada? Enggak.
2: Sampai sekarang kayaknya ada layar tancap.
0: Oh, ada layar tancap. Oke, terus?
2: 2017 tuh berantau, terus belum pernah nonton bioskop tuh seumur hidup.
0: Oke.
2: Okay. 2018 tuh baru kesempatan nonton ya, ajakin teman-teman.
0: Di mana?
2: Teman-teman saya di Serang.
0: Oh, di Serang.
2: Di mall. Di mall of Serang tuh.
1: Oke, terus?
2: Nah, kita satu geng tuh belum ada yang pernah nonton bioskop.
0: Lah. Waduh.
1: Walah, terus gimana?
2: Ya udah, kita kan kayak pengen nyoba-nyoba aja karena di Instagram tuh kan lagi tren kayak apa sih yang belum pernah dilakuin gitu-gitu.
1: Iya. Oh, itu teman-teman semua dari Kebumen itu.
2: Iya, belum ada yang pernah nonton bioskop sama sekali tuh. Okay. Nontonnya layar tancap doang sama wayang kulit.
1: Oke.
0: Okay. Anjay klasik gila lu.
1: Bumi gonjang-ganjing.
0: Terus.
2: Nah, udah kita berangkat lah ke sono. Itu kan di mall kan. Kalian sekalian makan, sekalian nonton tuh. Nah, kita tuh kan belum ada yang pernah ke sono kan, belum ada yang nonton bioskop, belum tahu. Ya udah ngampung bareng kita beli tiket, enggak tahu. Asal nyelonong aja kita mau beli tiket, ternyata itu tempat popcorn. Tempat popcorn.
1: Emang enggak ada petunjuknya.
2: Ada, coba kan satunya kan ngantri banget panjang, kita enggak tahu ngantri apaan. Tak kira itu satu loket itu satu film. Akhirnya itu yang ngantri itu, tak kira yang ngantri itu film yang bagus gitu. Oh, kita nonton yang film yang biasa aja lah, yang gak ngantri.
1: Yang inget penting gak? Nyobain bioskop aja gitu ya.
0: Ingat gak nonton apa waktu itu pertama kali?
2: Ingat, nonton film horor.
1: Film horor.
0: Apa judulnya?
2: Gak ingat. Judulnya itu Tembang Lingsir.
3: Tembang Lingsir.
0: Itu ada original soundtracknya tuh. Lingsir wengi.
2: Ada tuh.
0: Terus.
1: Terus udah gitu salah tuh antriannya ternyata salah popcorn.
2: Popcorn sama snack lah gitu-gitu ya. Udah kita malu kan, ya udah kita balik ke tempat ikut ngantri
1: yang panjang
2: ngantri.
1: Itu terus
2: kita dapat, kita suruhnya milih tiket kan ya. kita nggak tahu kan. Ternyata kita cari yang paling depan biar yang jelas, ternyata yang paling depan tuh dengar banget.
1: Lah iya, lo kalau nonton layar tancap apa wayang kulit paling depan emang enak ya kan.
2: Iya, tak kira kan kayak layar tancap kan paling depan aja biar enak.
0: Iya bener, kalau layar tancap enak di depan. terus
2: kita beli yang paling depan, ternyata dengar banget. Terus ya itu filmnya ya nggak sesuai ekspektasi lah.
0: Iya.
2: Terus jadi kayak kita, terus ya saya tidur.
1: Ketiduran.
2: Ya pertama salah nomor kursi, kita kan jalan tuh. Nah, kira kan bebas kan. Ternyata tuh di tiketnya ada nomornya.
0: Ya kita duduk-duduk. Saking nggak pahamnya ya nggak ya.
2: Iya.
0: Terus diusir nggak atau gimana?
2: Diusir lah sama yang punya. Mas, ini tempat duduk kita gitu. Oh iya, emang ada nomornya. Ada itu di situ.
0: Aduh, malu banget. Sumpah malu banget. Ketahuan banget pertama kalinya nggak. Terus.
2: Ya udah kita nonton aja karena ya emang filmnya ya kayak gitulah. Jadi kayak gitu
0: gimana? Ya. Ini feeling gue ya. Ini horor esek-esek nih.
2: Enggak. Kan 2018 sudah nggak ada kayak gitu.
0: Emang ya?
1: Ya pokoknya udah, film horor.
0: Oh, udah nggak ada ya?
1: Udah film horor beneran horor gitu ya? Ya.
2: Horor gitu tuh mah kayak kita kayak apaan sih kayak gitu.
1: Terus akhirnya?
2: Ya kita nggak. Saya ketiduran, terus teman-teman saya ternyata nggak pada selesai nonton, ada yang pulang. Jadi saya tinggal berdua doang.
0: Ditinggal
1: temennya. Kata temen-temennya enggak gini, kita balik ke Bumen aja yuk.
2: Enak, kita nonton layar tancap aja sama wayang kulit lebih seru kayak gitu.
0: Coba lu gambarkan ceritanya begitu, lu kebangun, filmnya udah selesai, temen lu nggak ada, kira-kira lu ngomong apa tapi pakai bahasa ke Bumen ngapa-ngapak, coba kira-kira lu bangun tiba-tiba udah nggak ada. Oke.
2: Saya ingat banget kata pertama saya itu, tapi rada kasar ya, tapi yang kasar saya skip aja ya.
0: Oke, boleh.
2: Ih, orang nang dike batirku dening yang dewekan.
1: Makasih Angga.
0: Bye.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih bareng sama Kinos Gina, atau you can call us Fernando and Maria Mercedes.
1: Asik deh, kalau kata Buluk begitu. Luk, kasih dulu dong asik deh-nya dong.
2: Asik deh.
0: Aduh.
1: Kalau sampai lu jadi terkenal, Luk, harus makasih sama gue, sama Gina, sama Kamal, iya, sama Sahil.
0: Iya.
2: Sebelum ini aja gue udah makasih nih.
0: Thank you loh.
1: Rame gak? Story lu kemarin rame gak?
2: DM gue rame kemarin.
0: Ya kan, pada nyariin lu coba. Si bisa begitu.
1: Ada pada nyuruh collab dong sama Jack-nya, Kamal sama Sahilnya.
2: Lagi ada talk show.
1: Jangan deh. Ya. By the way, hari ini kita juga bakal kedatangan tamu nanti jam 9.
0: Yes. Ini ya. Kalau di panggung per TikTokan, wow, beliau pokoknya berkibar sekali.
1: Yoi, pokoknya kodenya suka pakai bando atau ikat kepala ada bebeknya.
0: Ada bebeknya.
1: Ada bebeknya, pakai B ya, bukan pakai M ya.
0: Kalau itu kan jadi bebem ya, benar iya sih. Kita masih ngomongin bioskop, yes, yang memberikan kenangan buat kamu. Ada Sabila.
1: Selamat pagi Sabila.
3: Halo. Selamat pagi, Kak Kinos, Kak Gina.
1: Hai Sabila, apa kabar Sabila?
0: Sabila di mana sih?
3: Aku di Medan,
0: Kak. Horas Medan.
1: Horas Medan. Sabila, gimana pagi kamu hari Kamis ini?
3: Lumayan seru ya, dekat juga karena ditelepon Kak Kinos sama Kak Gina.
0: Iyalah. Kayak mandi sana, aman. Gunung Sinabung aman.
3: Aman
0: kali, Kak. Aman. Aman, oke. Ada cerita apa ini? Sabila.
3: Iya, jadi aku tuh 2019 nih ya. Aku punya pacar kan waktu itu, sekarang jadi suami aku.
0: Oke.
3: Nah, kita mau ngedate tuh ya kan. Kebetulan rumah aku tuh agak di pinggir kota gitu, tapi ada Sujuya.
1: Ada apa?
0: Sujuya.
1: Sujuya itu apa ya?
3: Sujuya Mall.
0: Oh, Mall.
3: Sujuya Superstore.
1: Oke.
3: Tapi ada bioskopnya juga kebetulan di gedungnya itu. Nah, pergilah nonton dengan bangganya. Aku bilang, rumahku walaupun di pinggiran, tapi ada bioskop loh, gitu kan.
1: Oke.
3: Pergilah kita nonton. Waktu itu filmnya As, 2019. Terus?
0: Filmnya A?
3: As. Jadi,
1: Sabila, bentar. Gue kan suka nontonin di konten-konten gitu ya, di sosial media. Lucu gitu kalau orang Medan lagi ngobrol, lagi cerita. Boleh gak kamu ceritanya pakai logat Medan?
3: Oh, itu memang kayak gini kali, Kak, kayak mana ya?
1: Iya, boleh. Boleh. Lanjut.
3: Jadi kan terus nonton lah kami ya kan. Habis itu masuklah iklan lah kayak biasa iklan.
0: Yeah.
3: Terus inilah kan, mainlah filmnya tuh ya kan. Baru 5 menit mati lampu, kayak.
1: Oh. Kok bisa bioskop mati lampu?
3: Aku malu lah ya kan. Aku kayak malu kali. Suamiku tadi, pacarku tadi nih tersenyum, mataku kayak.
1: Kira-kira dalam hati ngomong apa?
0: Ini yang kau bilang kayak, bagus daerah
3: ini
0: rumah kau.
3: Malu kali aku. Untungnya sih nggak berapa lama hidup ya. Tapi sampai sekarang masih dibahas aja tuh. Kalau lewat Sujuya tuh masih dibahas aja. Kita pernah nonton ini mati lampu, tahu nggak?
1: Masih ada nggak sekarang tuh bioskop?
3: Masih ada. Kita harap sih nggak mati lampu lagi ya.
0: Oh, sekarang?
1: Sekarang kamu tinggalnya di daerah?
3: Aku di Johor.
0: Oh di Johor.
1: Kau di Johor.
0: Bukan tinggalnya di daerah Johor, di Medan, Malaysia, bukan ya? Di Malaysia.
1: Oh, bukan Malaysia. Ada bioskop kah?
0: Jadi kayak Makassar
3: juga,
0: ya.
3: Kayaknya udah ada bioskop juga karena mau ada Suju yang baru lagi.
0: Coba di situ. Siapa tahu mati lampu kedua nanti. Di situ.
3: Enggak siap ya kita.
0: Jadi enggak setiap lewat tuh suaminya kayak, "Ini bioskop yang kau bangga-banggakan, coba dulu."
3: Iya, iya dia kayak gitu kan.
1: Terus kamu coba ajak lagi suami kamu sekarang nonton di Suju yang baru. Terus kira-kira suami kamu ngomong apa? Ah, kau ajak bioskop yang mati lampu.
0: Nasar tak ada, mati lampunya ada. Gitu. Makasih ya Sabila ya.
1: Salam buat suami kamu ya. Bye.
0: Dadah. Bye.

0: Kita sambit ini dia, Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Ketawanya mana dong?
2: Kok tumben kurang ikhlas ketawanya Kain Sutra hari ini? Ada masalah rumah tangga?
1: Enggak ke situ mulu. Masa tiap hari rumah tangga mulu?
2: Lah ya, kali aja masalah bengkel.
0: Iya. Abis biasanya kan ceria, kok hari ini gak ceria? Ya,
1: selamat pagi Bapak Kino.
0: Gak ceria kalau ada Hana.
1: Hah?
0: Kenapa kayak sedih banget?
1: Kenapa
0: sedih ada Hana?
1: Kenapa ke situ?
0: Ketawanya dong. Nagi.
1: Lurut lagi ya.
2: Kurang dari hati ketawanya.
1: Bodoh amat. Mulanya tembang gani.
2: Lanjut dong.
0: Ceritanya apa hari ini Kain Sutra?
1: Oke, jadi kali ini kita akan bermain drama. Yang ditunjuk sebagai ibunya itu adalah Ibu Gina.
0: Ibu jadi ibu-ibu.
1: Jadi ibu yang baik hati, enggak pernah marah
0: sama anak.
1: Sama anaknya.
0: Oke.
1: Kinos dan Buluk sebagai anak pertama dan kedua yang kerjanya nanya pertanyaan yang selalu absurd.
0: Gua berarti pertama.
1: Anak pertama iya lu. Buluk adek lu.
0: Oke.
2: Untung Kain Sutra pintar karena tulisannya hanya Kinos dan Buluk sebagai anak pertama. Mereka kembar.
0: Berarti, bisa jadi Kinos dan Buluk sebagai anak pertama. Jadi istrinya ada dua nih.
2: Hanya istrinya dua. Ya benar.
3: Dari bapak
2: juga.
3: Pertama gue.
1: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu keluarga, ibu dan dua anak sedang berjalan-jalan ke kebun binatang. Kemudian anak pertama yang bernama Kinos penasaran dengan apa yang dia lihat di sekelilingnya. Mulai dari monyet, apalagi gajah, jerapah. Dan Kinos pun bertanya kepada ibunya tentang hewan yang dia lihat, kok lucu ya. Pertanyaan tersebut adalah,
0: manggilnya apa? Mama? Ibun?
2: Panggilnya Bunda.
0: Madam?
1: Manggil Tante.
0: Oh, Bunda. Bunda.
1: Bunda. Tante
0: ya.
1: Manggil.
0: Bunda.
2: Iya.
0: Itu ada hewan apa ya? Kok dia tumpuk-tumpukan, ada yang di bawah satu, di atas satu. Nah. Mereka lagi ngapain ya, Bun?
2: Oh, mereka lagi sedang bermain, anakku.
0: Sedang bermain.
2: Ya.
0: Tumpuk-tumpukan gitu?
2: Bermain kuda-kudaan.
0: Oh, gitu.
2: Padahal mereka bukan kuda.
0: Iya. Binatangnya datang apa?
2: Itu hewannya Anoa.
0: Anoa main kuda-kuda.
2: Cara. Ya, kan, mereka sesama hewan kan harus saling menghormati.
0: Oh iya benar.
2: Iya. Lucu sekali ya hewannya.
0: Lucu
2: ya.
0: Banget, iya.
2: Kamu mau ditumpuk-tumpuk begitu sama kakak kamu?
0: Sama kakak aku?
2: Iya.
0: Aku gak punya kakak, adek.
2: Oh itu sama adek kamu mau tumpuk-tumpukan?
0: Ya sering main di kamar kita tumpuk-tumpukan.
2: Oh gitu kamu.
0: Gulat-gulat.
2: Oh, gula.
1: Ketika sedang melihat Anoa, si adik pun berkata lain. Dan dia melihat sosok hitam, tegak. Dan pertanyaan tersebut terlontarlah kepada sang ibu.
3: Ibu, ibu, ibu.
2: Bunda.
0: Bunda.
3: Oh iya, enggak ini ibu-ibu yang samping.
2: Ibu-ibu.
3: Ibu-ibu, aku punya bunda nih. Bunda, bunda.
2: Ya.
3: Itu sosok-sosok yang gede, hitam, tinggi itu.
0: Ih, serem banget.
3: Itu kan lagi beresin kandang apa sih itu bunda tuh?
2: Gundurwo.
3: Enggak, ini kan kebun binatang. Ngapain? Kan, ada museum yang anak gendro gitu ya.
2: Betul lah, karena kan dia juga tuh gede-gede, hitam, tegap-tegap begitu.
3: Tapi itu gajah kok kakinya ada lima ya ibun ya?
2: Itu bukan kakinya bunda, ya? Gajah.
0: Apa dong itu bun?
3: Gitu, ya, bunda.
2: Itu belalai.
0: Oh belalai. Tapi kok belalainya posisinya agak di belakang sih?
3: Di dekat kaki belakang bunda.
2: Emang kalau gajah itu bisa muter-muterin belalai.
0: Oh panjang belalainya. Iya.
1: Ketika satu pertanyaan belum tertebak, akhirnya
3: belum
1: sang
3: terjawab.
1: Kakak ya
3: belum
1: terjawab. Sampai akhirnya si kakak pun punya ide, yaitu menceritakan tentang sosok binatang dan menjadi tebak-tebakan kepada ibunya.
2: Wow. Aduh si susah tuh.
1: Tebak.
2: Iya.
1: Burung apa? Bebas.
0: Burung apa yang cantik banget, Bun?
2: Burung apa yang cantik banget? Ya ampun, kok Bunda gak tahu ya burung apa sih yang kamu maksud?
0: Kamu gak tahu burung yang cantik banget?
2: Bisa-bisanya kamu sama ibu kamu mengatakan kamu.
0: Oh iya. Jadi Bunda gak tahu.
2: Gak tahu.
0: Burung yang paling cantik.
2: Apa tuh?
0: Burung kutilang.
2: Kok bisa?
0: Burung yang kurus, tinggi dan langsing.
2: Kamu suka yang begitu modelannya ya. Iya.
1: Dan si adik pun ikut meramaikan tebak-tebakan kepada ibunya.
0: Lu kasih tebak-tebakan tapi dikasih tahu si buluknya ketebak-tebakan nih.
1: Okay, enggak, ini mah apaan? Okay. Bukan durasi ini.
3: Ibu, bunda.
2: Ya.
3: Bunda, burung-burung apa yang paling enak?
2: Kenapa sih mentang-mentang kamu semuanya anak laki-laki pertanyaannya?
0: Tadi burung paling cantik, burung kutilang, kurus tinggi langsing.
3: Iya benar.
0: Kalau burung paling enak, burung apa?
2: Kamu kenapa suka banget sih sama burung-burungan?
0: Kami berdua suka yang burung-burungan.
3: Karena bunda kan suka juga.
2: Iya, karena kamu kan memang bunda berasal dari burung-burungan itu.
3: Oh, iya.
4: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
5: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di flyover Jati Baru arah Tanah Abang terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian situasi lalu lintas di Jalan MT Haryono terpantau ramai cenderung padat. Arus lalu lintas yang mengarah ke Pancoran maupun ke Cawang dan Semanggi terlihat cukup ramai dan cenderung merayap. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di Slipi arah Tomang terpantau lancar di kedua arah. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
4: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi lagi dari Kinos Gina, nemenin kamu sampai jam 10 cuma di Suara Seru.
1: Yes, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Kalau mau lihat langsung sosok beliau, bisa langsung cek di TikTok kita di iswara.network ya.
2: He is a superstar, he is a content creator, and now he's claimed that he is a singer.
1: Wow. Banyak ya yang diambil ya profesinya ya.
2: Of course. Proudly present, ini dia Agung Karma Loge.
3: Asik deh.
1: Cakep banget.
3: Kan dia kendalinya singer, harus
2: Tapi Nul, sahabat suara, surprisingly-nya ada ternyata emang suara dia sebagus itu dan radio voice banget.
1: Iya, dan aku juga tidak menyangka kalau ternyata Kak Agung ini dulu tuh punya band.
0: Betul.
2: Benar banget.
1: Itu.
2: Makanya kaget kemarin sempat di sounding sama Kak Prita. Besok ada tamu ya. Siapa? Lu tahu Karma Logi enggak? Tahu. Iya, dia mau interview. Ngapain, ngobrolin apa? Dia nyanyi, Nos.
1: Hah, ya, kita sempat kayak yang bener.
2: Yang boneng.
1: Iya, karena Kakak Agung Karma Logi ini sangat berkibar sekali di panggung perkontenan.
2: Iya.
1: Ya kan, dari tadi aja nih masyarakat-masyarakat TikTok udah menyapa dengan bebeknya yang bernama
2: Yeti.
1: Yeti udah makan belum?
2: Apa kabar, Kak Agung?
0: Kabar baik, Yeti juga kabarnya baik.
2: Asik.
1: Bisa di bawah
2: lo. Jadi lo pengen disapanya Agung, Yeti atau apa nih?
0: Agung aja.
1: Agung aja.
2: Sebenarnya nama lengkap lo siapa? Agung siapa?
0: Agung Karma Logi itu adalah nama panggung. Aku enggak pernah publis nama lengkap aku karena aku takut disantet, aku takut dipelet sama orang ya.
1: Jadi makanya biarkanlah. Hanya jadi Agung pun bukan nama asli.
0: Agung nama asli.
1: Oh, nama asli. Oh, jadi cukup satu suku kata aja ya.
0: Sebenarnya sih Agung Saputra ya, karena kebetulan aku
1: tadi kan udah aku disantet. Nikola
0: Saputra.
1: Aku santet.
0: Iya. Karena adik Nikola Saputra sebenarnya.
2: Oh, kasihan Nikolasnya ya.
1: Oh.
2: Ternyata lu menyanyi.
0: Ya.
2: Dan fun fact ya, barusan sebelum kita on air, ternyata emang dari dulu ini bukan bidang baru buat lu ternyata ya.
1: Iya.
0: Jadi kebetulan sebenarnya kalau bidang seni itu dari dulu itu dari sekitar 11 tahun lalu udah berkecimpung di bidang seni. Pertama kali hijrah ke Jakarta itu karena ikutan teater musikal Laskar Pelangi.
1: Oh, wala.
0: Sama Mbak Mira Lesmana dan Mas Rizal.
1: Iya, iya, iya, oke. Terus
0: habis dari itu sempat ke TV dulu nih.
2: Oke.
0: TV.
2: Jadi dancer kalau enggak salah.
0: Alumnu sama TV yang sama Nikta.
2: Ekstra gua panjang lu.
1: Ya.
2: Tapi kayaknya yang baru deh.
0: Yang paling baru waktu itu yang sama Omes gitu, sama
1: Extravaganza-nya atau yang ada ABG-nya?
0: Yang biasa.
1: Oh, yang Extravaganza aja.
0: Yang terakhir
1: aja.
0: Banget yang udah mau drop.
2: Oh, masih ada Omes tuh ya? Masih ada Omes.
0: Masih ada.
1: Oh, terus udah ada, gitu.
0: Waktu itu sama Omes, sama Astrid Tiar dan yang lain-lain.
2: Oke.
0: Tapi kayak aduh nih merasa kurang cocok gitu ya.
1: Okay.
0: Akhirnya waktu itu sempat pindah profesi. Jadi guru di SMA.
1: Yang benar,
0: guru bahasa Indonesia.
1: Yang serius,
0: bener. Karena kan aku kuliahnya jurusan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia.
1: Oh gitu.
0: Betul. Guru
1: meni random
0: UPI
1: ya.
0: UPI Bandung.
2: UPI orang Bandung.
0: Mohon pisan.
2: Biasa nyari Sunda?
0: Kurang Sunda apa coba aku teh.
2: Oh, biasa nyari Sunda.
1: Meni rooming sekarang teh. Kagak paham gua kalau gini.
0: Kan bahasa eta ge geus disebatkeun.
2: Aslina sih.
0: Badai angkat ke dia ge udah jahit lah pokoknya
1: ngistri
0: kan. Nah, habis jadi guru itu aku sempat nyanyi juga sama band.
1: Iya.
0: Kebetulan aku tuh emang ngeband sama teman-teman dari anak-anak Unpar dulu tuh.
2: Parahyangan.
1: Ciumbuluit.
0: Ciumbuluit.
1: Nah, itu ciumbuluit itu yang
0: ciumbuluit.
1: Ciumbuluit. Bodoh amat lah.
0: Terus nah habis ngeband kita tuh ada semacam talent scout lah waktu itu dari Organic Records. Records-nya Malik and Essentials. Akhirnya kita diproduserin sama drummernya Malik and Essentials, Mas Widi.
2: Mas Widi.
0: Rekaman lah satu album.
1: Wow, album tuh.
2: Solo.
1: Ya bukan single
0: band,
1: ya
0: band. Okay. Cuman karena pada saat itu emang beda era sih. Waktu itu band aku tuh elektropop. Oh. Ya sebenarnya kayak Malik and the Essentials, yeah, tapi okay, yeah, lebih idealis lagi lah gitu, okay, lebih niche lagi gitu. Okay. Ya pasarnya emang terlalu niche gitu, okay, terlalu niche, jadi susah gitu.
1: Yeah. Yeah.
0: Akhirnya aku ganti profesi lagi.
2: Jadi
0: pelukis.
1: Si bisa jadi pelukis.
2: Nah, tiba-tiba jadi pelukis.
0: Karena iya, aku bisa suka ngelukis juga. Bahkan udah pameran 2 kali di Art Jakarta.
1: Kak Agung ternyata teh kamu teh multi talenta ya.
0: Multi talentan.
1: Multi level marketing. Itu kata gua.
0: Jalan-jalan ke Paris.
2: Iya. Luar biasa.
0: Naik yacht. Ya. Bonus. Sampai akhirnya aku tuh kerjalah di salah satu creative agency di Jakarta.
1: Oke.
2: Okay. SE
0: Awalnya sebagai kreatif, terus jadi kreatif director.
2: Okay.
0: Mungkin karena aku udah dapat berbagai ilmu panggung, visual, audio, yeah, gitu. Jadi aku kan ngerti tentang kreatif kan.
2: Yeah.
0: Jadi kreatif director di agency selama 5 tahun.
1: Okay.
0: Nah waktu itu tuh dari sebelum COVID sebenarnya.
2: Okay.
0: Sebelum COVID, TikTok nih mulai booming nih.
1: Yeah. Betul.
0: Mulai booming. Nah agency aku nih emang promosi brand-brand nyuruh tap in di TikTok.
1: Oke.
0: Okay. Karena aku kreatif director, aku harus menyelami dong.
2: Iya. Yeah.
0: Kayak gimana sih bikin konten TikTok, algoritma TikTok kayak gitu. Jadi akhirnya aku main TikTok, aku bikin konten.
2: Ini belum pandemi nih. Belum pandemi.
0: Dari sebelum pandemi sekitar ya 2019 akhir lah.
1: Iya, okay,
0: okay, 2020. Aku main TikTok gitu buat gini ya cara TikTok tuh nanti aku present ke klien kayak gimana gitu.
2: Tapi lu belum
1: awalnya
2: konten tuh.
1: Awalnya belajar, akhirnya kecemplung.
0: Iseng-iseng aja gitu,
2: okay,
0: buat meneliti algoritma, okay, dan yang lain-lainnya. Lama-lama followersnya nambah gitu,
1: iya,
0: ya kan. Nah, akhirnya dapatlah endorsan pertama. Endorsan pertama aku adalah toko
1: bebek
0: karet.
1: Oh, dari sini. Makanya nah, jadi selalu menjadi maskot
0: itu
1: teh.
0: Itu tuh pertama kali TikTok beta ada keranjang kuning. Nah, aku nih dapat nih kerjasama sama, karena dulu tuh belum yang tap in, belum brand-brand gede.
1: Iya.
0: Brandnya UMKM.
1: Iya.
0: Ada UMKM jualan bebek karet, ya kan? Nah,
1: iya.
0: SOW-nya tuh 9 konten.
1: Wow.
0: Aku harus ngepromoin bebek karet ini, tapi katanya gak usah dipromoin, terserah gitu. Kan aku bingung ya, badan aku gak seksi-seksi amat buat konten di bathtub kayak bebek karet ya kan. Akhirnya aku taruh aja nih bebek karet di atas
2: di kepala
0: sambil aku ngonten. Kontennya tuh nempel di tembok, bebek di atas kepala.
1: Iya.
0: Taruh keranjang kuning. 9 konten nih. Pas konten ke-10 SOW-nya udah kelar, aku udah enggak pakai bebek lagi dong.
1: Iya.
0: Netizen malah, "Loh, kok enggak ada bebeknya?"
2: Nanyain, nyariin.
1: Jadi semacam maskotnya.
0: Betul,
1: jadinya.
0: Betul, habis dari situ. Soalnya kalau aku gak pakai bebek di kepala nih, orang-orang bakal selalu ketuker Agung Karmaloji sama Nicola Saputra gitu.
2: Oke, kita jangan kemana-mana ya, sahabat ya. Nyesel gue nanya. Ya.
0: Jadi aku harus punya ciri khas sendiri.
1: Oh, ya, dapatlah si bebek itu.
0: Indis social media jungle ya.
1: Oh,
0: kan. Yang kayak
1: iya.
0: Irisan nis karakter personal
2: wajib,
0: branding
2: wajib.
0: Udah
1: penting banget.
0: Semua udah ada gitu.
2: Betul,
1: untuk pantes kenali ya. Pantes konten-kontennya Kak Agung teh keren-keren. Karena emang basicnya sudah dipelajari sebagai
2: ya,
1: seorang kreatif
2: director. Masa orang terjun gitu
1: malah
2: aja.
1: Malah akhirnya seorang kreatif director yang terjun langsung ke bidangnya ini. Gitu.
2: Jadi biasanya kalau dibilang tadi dia musisi udah dari lama.
1: Iya.
2: Terus juga guru.
1: Pelukis.
2: Pelukis juga konten kreator.
1: Iya.
2: Nyanyi.
1: Berarti sebenarnya jadi aktor lu bisa Kak. Karena
2: udah
1: kan lu main itu.

0: teater.
1: Aku main film.
0: Main film juga itu dia.
1: Kemarin kan awal tahun ada film Yakin Nikah tuh.
0: Iya.
2: Oke.
1: Itu aku ada di situ.
2: Kalau nggak salah itu film yang di begitu tahu ada lu main langsung di demo suruh turun ya.
0: Enggak salah. Salah.
1: Bener. Bener. Soalnya beberapa soalnya katanya meledak di pasaran.
0: Meledak. Oh, meledak.
1: 17 gitu. Orang luka-luka.
2: Nah, ya kita sama-sama kita kasih backgroundnya dulu aja.
0: Iya.
2: Ya kan abis ini kita janji kita bakal cerita beneran. Kita kupas tuntas lagu apa sih yang bakal dikenalin lagunya Agung sama kamu semua sahabat suara. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, barengan Kinos Gina yang pagi hari ini kedatangan tamu spesial banget. Salah satu idola kita kalau kita lagi ngonten,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar banget, karena konten-kontennya selalu lucu ya, Kakak Agung Karmalogi. Sekarang aku udah enggak ini lagi. Kalau kemarin-kemarin kan karena aku belum mengenal Kakak Agung kan, jadi aku kayak kok Kak Agung tuh bisa bagus ya konten-kontennya, kok kayak kepikiran aja
2: ada
1: ya, timnya kok lucu-lucu ya gitu.
2: Ada tim, tapi kalau urusan kreatif itu dari aku semua.
1: Nah, itu kan.
0: Nah, terus kerjanya ngapain tim? Ngedit.
2: Ini kan ada yang ngamerain,
1: iya,
2: kontenpers. Ada yang ngedit. Ada yang asistenin, ada yang manajerin.
1: Lah gitu. Itu.
0: Gedean jadi, dulu timnya daripada kita ya.
1: Iya. Jadi sekarang aku udah enggak ini lagi, udah enggak amazed lagi karena ternyata beliau emang expert di bidang
0: expert
1: itu.
0: Di bidang
1: ya, kan?
0: Ada ilmunya ya.
1: Ada ilmunya.
0: Tapi kali ini Bapak Agung ini datang ke sini memberikan sebuah apa ya?
1: Suasana
0: sebuah
1: baru.
0: Surprise. Surprise, ternyata beliau punya hits terbaru. Yeay.
1: Judulnya Asik Sendiri.
2: Betul.
1: Kenapa itu? Maksudnya ceritanya gimana tuh, Kak Agung?
2: Oke, jadi gini ya. Followers aku tuh audiens aku biasa aku panggil bunda-bunda.
1: Bunda-bunda, ah, okay.
2: Karena kebetulan audiens aku tuh kebanyakan
1: cewek,
2: perempuan usia 25 sampai 44 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Demografiknya seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Ada yang cowok juga ada ya, gitu. Ada yang bapak-bapak, ada yang mungkin cowok kebunda-bundaan juga ada kali ya. Nah, karena konten aku, kenapa sih konten aku tuh ujung-ujungnya erat ke arah bunda-bunda gitu ya. Sebenarnya dulu tuh awal konten juga aku tuh punya misi gitu. Jadi kalau konten tuh emang kayaknya harus punya satu misi humanisme tersendiri gitu.
0: Nih, ini ilmu nih sahabat Suara. Iya, ini ilmu buat kamu yang pengen konten, enggak sembarangan konten, ada ilmunya, harus ada goals-nya, harus ada targetnya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Terus, jadi harus ada istilahnya garis besar lah. Iya. Apa sih tujuan kita ngonten selain cari uang gitu. Nah, iya, kalau aku tuh kebetulan dari dulu tuh urusannya sama mental health gitu. Sama mental health.
0: Buat si ibu-ibu ini teh.
2: Awalnya buat semua.
0: Okay.
2: Ternyata yang banyak banget membutuhkan support mental adalah ibu-ibu.
1: Akhirnya mendapati
0: kenapa
1: seperti itu.
0: Kenapa lihatnya ke si Gina lu?
1: Tahu, mentang-mentang kita ibu-ibu.
2: Ibu-ibu. Ibu-ibu.
1: Bapak-bapak
0: tuh sebelah sini. Kepala ke depan. Matanya ketutup Gina.
2: Jadi karena banyaknya demografiknya arahnya yeah, banyak yang ke ibu-ibu gitu ya. Konten aku pun lama-lama ngikutin arah audiens mayoritas aku gitu. Makanya konten aku kebanyakan tentang ibu-ibu gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu tuh sebenarnya inspirasinya tuh selain dari aku dari kecil emang sama single mom. Dari okay, aku umur 5 tahun itu mama aku tuh emang membesarkan aku
1: single
2: sendiri
1: parent, okay.
2: Single parent. Terus banyak banget curhatan-curhatan dari kolom komentar, dari DM gitu, dari ibu-ibu ke aku gitu,
1: okay.
2: Bahwa yang banyak membutuhkan support mental itu ternyata adalah ibu-ibu. Terutama adalah yang paling utama adalah ibu rumah tangga yang di rumah.
0: Oke, si Ali sendiri berarti bisa dibilang berangkat dari market lu nih ya.
2: Betul. Jadi ibu-ibu ini kan kalau misalnya kehidupannya tuh setelah nganterin anak sekolah gitu, suaminya kerja, anak sekolah, di rumah beberes
1: sendirian,
2: seharian sendirian,
1: iya,
2: tuh dari pagi sampai malam kadang mereka sendirian gitu.
0: Sekarang mas pulang nganter anak sekolah biasanya padel dulu bu,
2: Pak. Padel yang di Jakarta.
0: Oh, yang di,
2: daerah live TikTok.
1: Itu lain,
0: berarti lain-lain.
2: Sebenarnya jadi mereka mengeksplor berbagai macam kegiatan kan. Aku sih selalu support apapun itu, kasih encourage bener, juga gitu kalau emang kegiatannya positif. Cuman kan ada beberapa juga yang arahnya tuh jadi depresif lah gitu. Okay. Ada juga yang kayak jadi akhirnya tuh jadi ngata-ngatain seleb lah atau apa.
0: Yeah.
2: Itu tuh bukan karena bukan mereka pengen kayak gitu,
1: ya,
2: tapi
1: stres aja
2: karena
1: gitu
2: stres aja
1: ya,
0: butuh pelampiasan.
2: Betul gitu. Makanya aku selalu ngasih asupan positif, konten-konten. Konten aku pun bukan konten yang cuma berhenti sebatas hiburan aja,
0: yeah,
2: tapi kan kadang jadi diskusi juga gitu.
0: Okay.
2: Jadi mereka tuh jadi asik gitu untuk daripada sendirian di rumah gitu ya kan. Daripada di energinya digunakan untuk energi komentar negatif gitu ya kan.
1: Iya.
2: Tapi kalau aku bikin misalnya bikin konten perbedaan ibu kan, perbedaan ibu-ibu yang pendapatannya 10 juta sama 100 juta. Nah, itu nanti rame kan di kolom komentar. Ah, saya mah uangnya segini gini. Jadi mereka ada diskusi yang mungkin kadang ada negatifnya gitu ya. Tapi kan jadinya sehat gitu, diskusinya tuh diskusi benar gitu.
1: Oh.
2: Berangkat dari situ aku buatlah lagu judulnya Asik Sendiri
0: ya,
2: yang bercerita. Mana nanti liriknya, ceritanya, semuanya itu sebenarnya positive encouragement gitu.
1: Oh, keren.
2: Untuk semua orang, sebenarnya bisa untuk yang general juga ya. Hmm? Tapi tujuan awal aku untuk market aku yaitu ibu-ibu yang di rumah sendirian gitu, kamu juga bisa kok asik sendiri di rumah gitu.
1: Oh, iya, iya, iya. Jadi gak
2: negatif, good way tapi ya.
1: Ini
2: good way. In good way. Iya. In, tapi asik sendiri itu bisa diimplementasikan juga sama yang ih, udah berumur masih jomblo gitu ya kan.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Apa buat yang baru putus gitu, pokoknya mah apapun itu kalau sendiri itu nggak menyedihkan, nggak semenyedihkan itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, jadi okay. Maksudnya message yang mau dibawa adalah lagu Asik Sendiri itu, bahwa sendiri itu tidak semenyedihkan itu.
2: Betul. Iya. Karena kadang orang yang sendirian itu mau orang yang sendirian itu pokoknya selalu, kadang suka dijadikan barometer bahan bersyukur orang lain ya nggak sih gitu.
0: Iya kayak, iya kadang-kadang kayak, orang lu masih sendiri.
1: Iya. Oh. Jadi kayak sendiri tuh selama ini tuh identiknya dengan kasian ya gak
0: asik
1: gitu.
0: Deh, gitu.
1: Padahal kan enggak sebenarnya
0: padahal mah,
1: ya.
0: Sendiri tidak bisa asik gitu.
1: Iya,
0: asik sendiri gitu.
1: Dia.
0: Betul. Berangkat dari marketnya yang mungkin tadi ibu-ibu daripada ngerumpi yang enggak-enggak atau uh-huh. mungkin ngata-ngatain di sosial media, dibikinlah lagu Asik Sendiri ini buat ibu-ibu biar punya

0: asikan sendiri yang positif, dibikin lebih universal lagi, asik betul. Sendiri itu bisa general kayak asik sendiri. Gue lagi single tapi gue asik.
1: Iya betul. Itu.
0: Single ready to mingle.
1: Nah betul. Jadi berarti si lagu ini literally bikinan lu kak?
2: Liriknya,
1: ya. Liriknya semuanya gitu.
2: Lirik dan musik itu kolaborasi aku sama music producer Iva Fahir.
1: Iva Fahir.
0: Balikin NSYNC dulu lah, temen gue itu.
1: Oh Iva.
2: Produsernya Raisa. Iya kan, produsernya Raisa.
0: Gue masih satu grup, dia punya satu. Aku punya grup sama dia.
1: Kak Agung. Iya Kak Iva. Kak Agung aja bisa begitu.
0: Grup apa? Ada namanya geng EA. Dulu masih zamannya ada suka bilang EA. Nah,
1: kan aku juga hubungin Kak Iva deh. Istrinya Kak Iva. Bikinin lagu buat kita mas.
0: Bisa, kalau kuat bayarnya mandul.
1: Oh gitu ya.
0: Kak Iva.
1: Kita banding aja sama Kak Agung.
2: Kita gimana kalau barter exposure aja gitu ke Iva. Oh, 20 postingan kita ada Ivanya deh.
0: Iya betul. Lirik
2: aku
0: full.
1: Wow.
2: Paling Iva sebagai produser sih Iva ngepas-pasin gitu. Ini dari segi musikalitas kayaknya kalau lirik yang atas akhirannya yang bawah kayaknya enggak cocok deh kalau ang gitu kan.
0: Oh.
2: Jadi cocoknya tuh ang.
0: Oh rima. Ada rimanya.
2: Diarahkan juga ya kayak gitu.
1: Nah, jadi ini genrenya yang sekarang masih kayak kemarin atau ganti genre ini?
0: Mirip-mirip Malik juga.
2: Sebenarnya ya sweet pop gitu sih.
1: Sweet.
2: Jadi kalau ada orang kayak Malik atau ada sentuhan Iva-nya gitu ya. Ya kan emang
1: beliau yang garap,
2: dari awal
1: ya.
2: Aku propose ke Iva karena aku emang di bayangan aku tuh sweet pop, sesuatu yang positive vibes banget gitu.
0: Oke. Sedikit aja gue mau nanya, balik lagi, kita mundur lagi sedikit. Lu asik sendiri dengan konten kemarin-kemarin, emang lu lagi terbentuk banget si akun konten lu semua gitu ya. Akhirnya kepikiran lagi untuk nyanyi lagi, itu karena apa triggernya?
2: Karena kan konten. Terus kayak
0: udah jadi nih, berhasil, let's say
2: ya, udah
0: berhasil,
2: udah stabil
1: udah
2: lah,
1: gitu.
2: Ya,
1: nyaman
2: boleh
1: nih,
2: dibilang kayaknya stabil gitu. Aku pengen ekspansi gitu. Hampir setahun aku riset gitu, ekspansi apa ya gitu. Apa aku buka usaha ini atau apa aku buka usaha itu? Tapi akhirnya aku menyadari kayak nggak bisa deh kayak gue bisnis.
0: Oh, kayaknya gue nggak di situ deh.
2: Nggak gitu. Semua orang deh harus.
0: Bener, setuju gue.
2: Nggak semua orang deh harus dari udah jadi konten kreator, selebgram, influencer atau disebut apapun itulah harus jadi kebuka bisnis. Ngelihat ada temen juga yang ternyata bangkar gitu usahanya, yeah, malah bangkar, yeah, karena emang bukan bidangnya, yeah, gitu kan.
0: Bener.
2: Kayaknya aku ekspansinya di kreativitas yang lain deh, kayak gitu.
1: Oh.
2: Ya istilah kayak ada teman aku misalnya Christo Emmanuel dari konten kreator jadi bikin
0: Christo
2: film ya kan?
1: Iya. Yeah.
2: Kalau aku ya udah deh aku jadi bikin lagu deh karena kebetulan emang itu bidang yang aku kuasai juga gitu, aku ngerti juga,
0: hal baru juga.
2: Bukan hal baru. Iya, kayak gitu.
1: Okay. Luar biasa ya ternyata ya Kakak Agung ya.
0: Ternyata ya dia sudah menyiapkan ini semua jauh-jauh hari buat kita semua sahabat suara, termasuk kamu sahabat suara ya. Kalau penasaran lagunya seperti apa, nanti bakal dinyanyiin langsung satu album.
1: Ih, bisa ya.
2: Satu album ya, diulang-ulang ya 12 kali ya.
0: Jadi kemana-mana tadi suara seru.

0: 100% mata air alami.
1: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Kinos Gina masih ditemenin sama Agung Karmalogi yang membawa surprise buat kita semua.
1: Ih, itu kan langsung
2: bunyi
1: dikasih
2: bebeknya,
1: kode bebeknya.
2: Bunyi loh ya kan.
0: Single berjudul Asik Sendiri.
2: Asik Sendiri tadi, kalau berangkat dari ceritanya Kak Agung itu, kan sebenarnya cerita ini inspired by
0: Mama pendukung yang, dan juga followersnya.
2: Iya,
0: lu.
2: Yang kesepian gitu, terutama ibu-ibu rumah tangga gitu ya kan, supaya mereka gak menimbulkan negative vibes gitu ya. Bahwa bisa jadi positif sih kesendiriannya itu gitu. Tapi akhirnya kan itu tertuang jadi sebuah lagu.
0: Sebuah karya.
2: Nah, si karya lagunya itu apakah emang totally targetnya ceritanya tentang emak-emak apa jadi asik sendirinya tuh general?
3: Sebenarnya sih harapannya general ya, cuman zaman sekarang kalau kita berkarya nih ya, marketnya tuh udah gak bisa untuk semua orang.
0: Harapannya pengennya luas,
3: general. Harapannya pengennya general. Tapi zaman sekarang tuh kalau jualan karya, memarketkan karya itu kita udah gak bisa secara general buat semua orang. Tapi
2: itu memang udah apa ibarat, udah kutukannya udah begitu tuh zaman sekarang tuh ya?
3: Iya, ibaratnya. Karena sekarang kan kita mempromosikan lewat media sosial ya, mau-mau ya. Nah, media sosial sendiri udah ada algoritma. Algoritma sendiri udah ada kotak-kotaknya masing-masing gitu.
2: Iya.
3: Kayak ada sih beberapa yang emang bisa menyentuh luas gitu, tapi gak semua gitu, tapi gak semua, makanya aku
0: dan
3: dari
0: sulit
3: awal
0: ya, sulit ya,
3: gitu
0: untuk menjangkau itu semua tuh.
3: Betul.
0: Tapi ya gitu faktanya dulu ya, we have to deal with it, enggak sih?
2: Asik, deal with it.
0: Ya itu kondisinya dulu, maksudnya ya lu fokus aja satu. Kalau ternyata ntar jatuhnya general dan universal, itu bonus.
2: Betul. Kayak gitu.
0: Nah, kalau ngomongin sendirinya lebih general, berarti harus bisa dibedain tuh menurut lu sendiri. Sendiri, kesepian, sama me time. Harus bisa dibedain tuh.
3: Betul. Kalau orang-orang yang sendiri itu gak selalu kesepian loh gitu. Ada yang emang dia emang udah ritme hidupnya tuh emang udah biasa sendiri. Bisa jadi dia dikasih pasangan, dikasih apa? Dikasih
0: partner,
3: keramaian, dikasih grup gitu. Jiwanya emang tetap
2: sendiri.
3: Ada, tapi bukan berarti sendiri itu gak bisa ketemu orang lain gitu. Bisa ketemu orang lain yang memang satu frekuensi sama dia gitu.
2: Iya benar.
3: Makanya ada kan orang yang kayak ngomongin hubungan deh ya, ngomongin relationship. Ada kok orang yang kayak dua-duanya tuh emang gak bisa sendiri. Jadi kalau pacaran tuh abring-abringan, ada kan?
0: Ada,
3: yang kayak gitu kan?
0: Ya, ada.
2: Abring-abringan teh apa sih?
0: Ramean. Ya seru-seru aja gitu. Sukanya seruan gitu. Walaupun dia pacaran dulu, tapi pengennya
3: bawa teman gitu. Ada kan yang kayak gitu.
2: Iya, ada.
3: Tapi ada juga yang kayak gue mah senangnya sendiri aja dulu gitu.
0: Iya.
3: Jadi sendiri itu karena keadaan. Gitu. Tapi kesepian itu karena pilihan. Ngerti gak? Untuk merasakan kesepian, ya itu mah pilihan aja. Kamu mau terus merasakan kesepian atau enggak kesepian? Kalau enggak kesepian, meskipun kamu sendiri, kamu bisa kok enggak kesepian.
0: Oh, gitu. Artinya iya, sendiri bener. Belum tentu kesepian.
3: Betul.
0: Alone not always lonely.
2: Asik deh.
3: Soal bahagia, soal kebahagiaan mah itu pilihan masing-masing. Apakah kamu orang yang sendiri itu ada yang emang dia meromantisasi
2: kesendiriannya,
3: kesedihannya, ada yang emang enggak meromantisasi itu gitu sendiri, tapi aku tetap bisa bahagia kok ngapa-ngapain gitu.
0: Iya.
3: Kegiatan mah banyak, kerjaan mah banyak.
0: Berarti bisa jadi gitu. Si lagu Asik Sendiri ini dulu ya diperuntukkan bukan yang lagi single aja, tapi yang lagi sendiri di rumah. Dia punya pasangan, tapi kan yang lagi sendiri misalnya.
2: Dengan
0: lagu ini biar enggak kesepian.
2: Iya. Betul. Juga sih.
0: Ada juga orang pacaran yang dulu misalnya cewek sama cowok gitu. Misalnya ke mall, nongkrong segala macam, tapi mereka kayak udah punya ritme sendiri, kayak lu baca buku, gue lihat handphone.
3: Nah, apalagi yang udah berumah tangga tuh, itu tuh kayak kan kalau misal berumah tangga tuh serumah seumur hidup ya.
0: Iya. Insya Allah, amin.
3: Gitu. Kan nggak seterusnya mau berduaan juga.
2: Iya. Paham.
3: Harus udah terbiasa punya kesendirian masing-masing meskipun lagi barengan di dalam rumah.
0: Iya. Dan itu harus dihargai loh.
2: Benar. Kalau aku enggak, aku konsepnya aku grecokin aja hidup dia. Gitu. Aku akan sah-sah ngomong
3: aja
2: terus
3: gitu. Asal ya. Sefrekuensi gitu.
2: Asal sefrekuensi.
3: Betul.
2: Gitu. Oke. Cakep ini kayak filosofi yang kita dapatkan dari seorang banget. Agung Karmalogi kita.
3: Seorang guru,
2: seorang guru, maka dari itu
3: aslinya
2: baru tahu.
3: Aslinya guru sih.
2: Bagaimana kalau sekarang kita bermain game saja?
3: Iya, kan? Bolehlah.
0: Patong setan.
2: Bukan api. Enggak ada water. Kita loncat itu boleh ya?
3: Yeah.
2: Loncat yang kayak di kopdes-kopdes noh, pakai yeah. api ya.
3: Oh, iya, lompat lingkaran api ya.
2: Lingkaran
3: kita
2: api.
3: Akan main untuk mencicipi, ngetes
2: yeah.
3: MBG ya.
2: Salah deh, Kan ini Kak Agung kan udah berpengalaman sekali di dunia musik ya kan.
3: Betul.
2: Terus nih. Kita akan tes, kita
3: nggak
2: akan
3: berpengalaman sekali lah.
2: Ya berpengalaman.
3: Berpengalaman.
2: Tahu tapi tahu.
3: Eh benar berpengalaman sekali maksudnya sekali dulu. Udah recording.
2: Udah recording.
3: Ya sekarang dua kali.
2: Ya. Ya kan?
3: Kita akan ngetes pengetahuannya tentang lagu.
2: Iya, jadi nanti kita akan putarkan
3: potongan lagu.
2: Potongan lagu ditebak siapa penyanyinya
3: dan apa judulnya.
2: Dan apa judulnya?
3: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Kita akan beradu ya antara Agung sama Kinos dan Gina.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Enggak rebutan tapi gantian.
0: Oke. Okay.
3: Silakan, kita kasih Bapak Agung dulu. Silakan. Lagu apakah
0: aduh,
3: ini?
0: Aduh, deg-degan.
3: Bohong banget kalau dia gak tahu lagu ini.
0: Malik and the Essentials.
3: Judulnya ini tipikal gue nih. Dia tahu nyanyinya tapi gak tahu judulnya.
0: Padahal itu sering banget
2: denger.
3: Malik and the Essentials, Setapak Sriwedari.
2: Eh cakep loh.
3: Asik.
2: Luar biasa.
3: Gue dimarahin Mas Widi kalau sampai gak tahu. Gue dimarahin Mas Widi langsung diwasa sama Iva Fahir.
0: Betul.
3: Itu album, salah satu album favorit aku soalnya.
2: Ih, keren, luar biasa.
3: 2-0 karena bisa nebak lagu dan juga judulnya.
2: Iya, jadi kalau salah satu doang gitu. Poinnya satu, tapi yeah. kalau bisa judul dan penyanyinya itu jadi langsung gitu. 2 poin.
3: Okay. And we have okay. to race to 5 ya.
2: Aduh, Mak.
3: 2-0
0: kalian dulu.
2: Iya. Yeah.
3: Oke.
0: Okay. Coba.
2: Kita udah berdua aja kita masih belum bisa tes ini. Elo.
3: Elo.
2: Aduh. Yang selalu menyakitin.
3: Gak kayak, gak kayak
2: mantanmu.
3: Ah,
2: perasaanmu.
3: Oke, dua sama.
2: Silakan Kakak Agung.
0: Elo gue end.
3: Elo gue end. Lanjut untuk Bapak Agung, gas.
0: Itu my mind gue kamu.
3: Judulnya
0: bukan my mindan gue kamu.
3: Hey.
2: Asik deh.
0: Pilih aku atau itu yang lain enggak perlu. Bentar. Jalan-jalan cuma kita berdua.
3: Ho ah ho eh. My mind gue
0: dari
3: Naikila.
2: Cakep.
3: Kebetulan aku tuh ngefans banget sama
0: Naikila.
3: Label antinormal ini sama iya.
0: Dia labelnya apa sih?
3: Antinormal.
2: Antinormal. Karena lagunya begini-begini ya.
3: Iya.
2: Kan kayak lagi ngetren banget, aku juga mau nyanyi kayak suara aku cocok lah kayak suara nyanyi-nyanyi ini.
3: You wish katanya.
2: Oke.
3: Okay. Skor sementara 4-2 untuk Agung. Kita okay. lanjut ya. Siap Nul.
2: Oke.
4: Okay.
2: Lumayan benar-benar lu Bang. Tega banget. Udah headphone gue bunyinya cuma sebelah lagi.
3: Hi-fi?
2: Ah,
3: lain
2: euy. Hah? Emang tadi disebut Malik and the Essentials? Bukan favoritnya Kak Agung juga. Apaan ya?
3: Gue nyerah sih.
0: Lagunya lagunya favorit aku.
3: Bukan, lu kayaknya nyebut-nyebut deh tadi namanya deh, penyanyinya deh.
2: Pernah apa?
5: Tadi sih hasil browsing ya. Hasil browsing ya. Ada lagunya.
3: Lagu kesukaannya Agung.
0: Ini. Aduh, ini padahal sering diputer ya?
3: Iya, sering putar pasti, cuman guanya aja PA aja sama si Gina. Yogi Nandes.
0: Ya, Yogi Nandes.
3: Menua bersama.
0: Kok tahu sih?
2: Asik. Lu nyantek. Tadi dari TikTok lu Rizky.
3: Poinnya buat kita berdua loh.
2: Poinnya buat kita berdua. Enggak, kita enggak nyontek, kita enggak nyontek.
3: Gua tahu ya. Yang nyanyi Yogi Nandes, tapi nggak tahu judulnya. Menua bersama.
2: Menua bersama.
0: Motor sama sama gue.
3: Awas loh.
0: Maaf poin drop.
3: Nggak tahu jawabannya.
0: Bukan gue tahu judulnya, tapi lupa.
3: Nih Pak, lupa nih yang selebel nih.
0: Maaf ya, koin drop.
3: Empat sama.
2: Daripada kita nyontek itu tadi.
0: Mama, namanya juga kan posisi menuntutkan prestasi.
2: Oke, baiklah.
0: Lagu terakhir untuk Agung. Orang Bandung gak tahu lagu ini keterlaluan.
2: Aduh, tahu lagi nih.
0: Band Bandung.
3: Gaskin bukan sih?
0: Tetot, salah.
3: Kayak
0: dari Bandung.

0: Inisialnya nama bandnya RR.
1: Rocket Rockers. Rocket Rockers. Sok pahili maaf Bandung mat suka ketukar Pipi Gaskin sama Rocket Rockers. Maaf.
2: Ada yang jawab efek rumah kaca salah. Jawabnya Rocket Rockers. Judulnya tuh di sini bukan sih?
1: Hilang ingatan.
0: Tapi judulnya aku lupa.
2: Ingin hilang ingatan.
3: Sumpah kalau gitu udah enggak tahu itu.
2: Terakhir Pak Kino Gina Gas.
3: Robocop.
2: Judulnya
3: kasih tahu mama. Enggak kelihatan sumpah yang mana. Enggak kelihatan. Sumpah.
2: Tepuk tangan dong buat Agung.
1: Yeay.
2: Knowledge sama musiknya masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi no wonder kalau sekarang dia berkecimpung lagi.
1: Agak luas musiknya. Rentang pertanyaannya ya. Sampai ke band indie ya.
2: Kan di ini diputar banget. Aduh, kalau di suara.
3: Tapi kan tahu Kak Agung.
1: Berarti kan jawab ya.
4: Aku ngikutin musik sih dari zaman indie geng indie Bandung
2: sama indie Barens kan.
3: Aduh,
2: sama
3: indie Barens.
2: Oke, balik lagi ke cerita tentang si
3: nanti dulu dong. Nanti lagi kita dengerin sama lagu dulu santuy. Masih ada yang mau ya, kita obrolin lagi.
2: Lu nyanyiin lagu lu tapi tanpa lagu ya. Siap enggak?
3: Akapela. Akapela.
2: Boleh ya? Okay. Sama nanti diputerin full.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Yeah. Okay. Jangan kemana-mana barengan Ginos, Gina dan juga Agung Armalogi tetap di Suara Seru.
3: Apa ini ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
5: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
5: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
6: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Nyari yang seru di pagi hari.
9: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: 1,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Ih, udah harus closing aja loh, tapi janji kita harus ditepati.
1: Iya, karena kan kita akan mendengarkan secara live Agung Karmalogi akan menyanyikan singlenya yang asik sendiri ini. Sudah launching kan?
2: Singlenya sudah rilis
1: di
2: berbagai macam platform musik, itu sudah ada.
0: Oh, udah bisa dinikmati di berbagai
2: sudah
0: macam platform.
2: Di sosial media juga sudah ada, TikTok, IG juga udah ada.
1: Oke. Okay.
2: Cuman aku kalau untuk kayak video lirik, video klip itu masih belum.
1: Oke.
0: Okay. Tapi akan ada.
2: Akan ada.
0: Amin, amin.
2: Aku cuma pengen ngelempar ini dulu ke masyarakat, silakan mereka explore sesuka hati aja
0: dulu. Berarti target pertama diterima dulu nih.
2: Betul, iya. Soalnya aku gak mau ngedikte masyarakat sama lagu aku tuh. Kalau udah dikasih video klip, misalnya lagu pengen bikin lagu motivasi, video klipnya sedih nih.
1: Iya.
2: Nanti udah masyarakat bakal kepatok sama visualnya. Sedihnya yang udah mereka itu tahu tuh, oh sedih,
1: oh
2: lagu ini sedih. Aku gak mau kayak gitu, jadi silakan gitu. Karena sejauh ini sih aku riset gitu, survei gitu ya, responnya meskipun lagu aku positive vibes gitu ya, ada yang kok aku nangis ya dengernya.
1: Waduh,
2: makasih ya Agung, lagunya jadi bikin aku semangat gitu, beda-beda gitu.
0: Oh. Tapi ada udah kepikiran mau bikin video klip, udah ada dong.
2: Udah ada.
0: Boleh kan nanti begitu jadi?
2: Nunggu brand tap in sebenarnya.
1: Oh, si bisa tuh ya, benar juga ya.
0: Sama satu lagi, sebelum ada brand tap in, lu boleh enggak kasih kisi-kisi ke gua nanti begitu video klipnya? Gua pengen jadi yang pertama bikin parodi video klip lu.
2: Iya dong. Video klipnya ibu-ibu sih nanti kisi-kisi.
1: Ada saya
0: bisa.
1: Ibu-ibu, ya,
0: oke, okay, sama satu lagi pertanyaan gue. Ini keisengan lu untuk bikin balik lagi ke bidang lu yang dulu udah pernah lu selami, itu tarik suara atau nyanyi. Ini cuma single atau kepikiran sampai album?
2: Kalau kepikiran sampai album enggak, tapi ini bukan single yang pertama gitu. Bukan single solo yang pertama.
0: Mudah-mudahan ada single lagi ya.
2: Udah di planning juga yang berikutnya.
1: Wow.
2: Cuman kayak take it easy.
0: Tenang.
1: Bakal ada kayak dulu live performance atau apa-apa gitu gak sih? Kayak
0: kalau diundang nyanyi jangan gak sih?
2: Insya Allah buat rilis aja nanti ada acara insya Allah tanggal 20 ini. Tapi itu sama komunitas terbatas.
1: Oh, komunitas terbatas.
2: Bunda-bunda aku.
1: Oh, kayak fanbase-nya aku.
0: Dan orang katanya MC-nya mau ngundang Kim Kardashian kan?
1: Ais.
2: Mau ngundang Oprah Winfrey sebenarnya.
0: Asik. Ya minimal MC-nya Kino-Kino lah ya.
2: Biar ada bagi-bagi mobil gitu sekali.
1: Wow, wow.
2: Ditunggu lo brand mobil yang mau tap in ya.
0: Kino-Kino bisa jadi MC-nya.
1: Cuman, tapi gak bagi-bagi mobil kita.
2: Gitu. Cuman karena aku orang perfeksionis, kayak misalnya sebenarnya lagu ini,
1: iya,
2: itu bukan proses sebulan dua bulan, ini tuh hampir setahun.
1: Karena buat satu single ini.
2: Karena aku tuh kayak banyak mikirin
0: si perfeksionis ini,
2: mau begini mau begitu. Aku tuh gak suka muncul untuk sesuatu terus setengah-setengah.
0: Oh, totalitas.
1: Keren,
0: harus wajib
1: luar
0: ya.
1: Luar biasa.
2: Sesimpel aku ngeparodi Nona, aku gak mau jadi just another Nona parodi gitu misalnya.
0: Di saat yang
2: aku
0: lain
2: pengen
0: juga
2: yang
0: bikin, ya,
2: paling duar gitu.
1: Oh.
0: Kesampean gak?
2: Alhamdulillah.
1: Ini. Alhamdulillah, itu karena perfeksionis dan totalitas itu dipikirkan masak-masak.
2: Betul.
1: Ya. Mudah-mudahan juga nanti singlenya Asik Sendiri ini juga bisa duar.
0: Amin.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin.
0: Coba dong refnya dong nyanyiin. Abis itu kita puterin secara full.
2: Tapi bantuin sama Kino sama Gina ya, karena ya refnya tuh saut-sautan.
1: Oke. Okay. Lah terus kita ngapain ini?
2: Jadi gini nih. Biarkan ku asik. Nah, meski ku asik sendiri.
0: Bentar. Suruh nyanyi gue.
2: Mati. Bebas aja kita. Mereka berisik, tetap ku asik sendiri. Jadi biarkan ku asik meski ku asik sendiri. Mereka berisik, tetap ku asik sendiri.
0: Oke, meski ku asik sendiri sama tetap ku asik sendiri.
1: Asik sendiri.
0: Oke. Coba ya.
1: Pasti suara gini udah kemana-mana ini.
0: Coba ya. Ibu dulu baru aku ya.
1: Oke.
2: Bareng aja.
0: Oh, bareng. Takutnya suka lain-lain adanya.
2: Di lagunya juga barengan, cewek-cewek.
1: Oh, oke. Okay. Ya udah bisa Rizky, kita kan penyanyi
2: Rizky. Go. Biarkan ku asik, meski ku asik sendiri. Mereka berisik, tetap ku asik sendiri. Hidup adalah pilihan, apapun yang buatmu nyaman.
1: Suaranya bagus. Satu ruangan ini buat
2: terima kasih. Buat tahu lagunya nanti kayak gimana, dengerin abis ini.
0: Abis ini kita puterin secara full ya. Tapi sebelumnya kita pamit sekalian, terima kasih buat Kak Agung Karmalogi. Sehat terus, sukses terus, ditunggu karya-karya yang lainnya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih
0: juga sama suara kita. Ketemu lagi besok, kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. So,

0: jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, iya. Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal
1: sih.
0: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kalau kamu bisa mewujudkannya enggak tuh?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Adera dengan Lebih Indah. Setelah game baru aja nemenin kamu di 10 lagu keren. Pastinya barengan sama Farah sampai nanti jam 2. Dan saya mau spill lagu lainnya yang bakal sebentar lagi dimainkan.
1: Meski hatiku untuk kamu.
0: Hari Kamis dengan cuaca yang cukup cerah gini, cocok galau gak sih sahabat suara? Kayak kalau denger lagu satu ini auto luluh lantah gitu hati ya. Apalagi kalau kamu lagi relate banget, masih mencintai tapi akhirnya sang kekasih harus memilih orang lain. Aduh, satu lagi ini bakal nemenin kamu ya. Habis Kunto Aji dulu dengan Rona Merah Langit.
2: Sahabat suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya

0: Terima kasih bareng sama Farhadi Suara. That was Sheila on 7 dengan Hari Bersamanya. Lagi yang baru aja dimainkan masih untuk lanjut temenin siang kamu di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Dan sepertinya masih akan seperti ini kondisi cuacanya. Bahkan kita nih terutama daerah Jakarta dan sekitarnya sudah diperingati sama BMKG bahwa ada potensi dilanda kekeringan ya sahabat Suara. Jadi ayo dari sekarang kita mungkin jangan buang-buang air. Karena mungkin aja gitu ya, dengan kita meminimalisir penggunaan air itu bisa cukup membantu nantinya, jadi gak boros-boros. Tapi ya belum tentu juga sih sebenarnya. Cuman ya hal-hal positif kita lakukanlah sekarang. Karena kan kalau gak kita yang positif, siapa lagi? Mau ngandelin siapa lagi? Berita, berita yang positif. Aduh.
1: Kita bikin romantis, bikin paling romantis.
0: Daripada pusing ya kan, hari-hari berita bikin geleng kepala. Bahkan kemarin saya baru ngeliat tuh ada salah satu perempuan yang diduga gitu ya ditendang. Sebenarnya itu udah terlihat banget dari rekaman CCTV-nya di sebuah mall daerah Senayan gitu ya. Terlah kita bahas itu. Tapi sekarang saya mau lanjut dulu nemenin kamu pakai satu lagu dari Malik and Essentials. Kita bikin romantis, udah ngantri di 10 lagu keren. Dimainkan abis Anet dulu, Sembunyi dari Bumi.

That was Flow dengan Pulang. Lagu yang baru aja Farah mainkan pastinya masih nemenin kamu di Suara. Ya sahabat Suara, selain di on air sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau ikutan yapping-yapping di sana bisa langsung meluncur ke suara.network. Yes, aku akan mengalah untuk sahabat Suara. Mau request lagu apa aja boleh siang hari ini. Tapi sekarang mendengarkan playlist dari 10 lagu keren dahulu ya. Salah satunya adalah lagu Afgan dengan Kacamata. Bakal dimainkan sebentar lagi ya. Besal Priyadi

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah, That Was Felicia dengan Masalahnya. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita pastinya akan berlangsung sampai nanti jam 2 waktu Indonesia bagian Barat. Pastiin kamu di sini aja, karena lagu-lagu enak lainnya bakalan lanjut temenin siangnya kamu. So stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, ada satu tipe orang ya yang hidupnya lebih tenang. Misalnya yang gak nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal nih ya, kalau kita misalnya membereskan segala macam yang diperlukan lebih cepat, itu tuh bisa dapat diskon loh. Ini apalagi kalau ngomongin tentang bayar-bayar PBB P2 tahun pajak 2026. Ini terutama buat warga Jakarta. Sekarang ada diskon 5% sahabat Suara ya. Dan diskon ini bisa dimanfaatkan sampai nanti 30 September 2026. Dan di tanggal itu penting banget buat dicatat, karena 30 September 2026 itu merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi nih ya, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending kamu cek dari sekarang deh tagihan PBB P2-nya ya. Terus segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Kewajibannya beres, kamu bisa dapat diskon 5% juga gitu kan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga turut ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan deh tuh pakai prinsip kalau bisa besok kenapa harus sekarang. Aduh, itu nanti dulu deh buat urusan yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi lebih lengkap, kau bisa langsung aja cek di laman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Iconet.

Nun Indonesia, Artea, Elima, Lanifati, Amot Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui daerah runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, AC New Mode, dan masih banyak lagi.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah. That was Reza Artemevia dengan satu yang tak bisa lepas. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Kalau ngomongin judul lagu barusan, satu yang tak bisa lepas, sekarang ini di benak saya gak bisa lepas tuh adalah sebuah berita tentang seorang perempuan yang diduga sengaja ditendang di salah satu mall daerah Jakarta ya, daerah Senayan sana. Dan sampai sekarang update-nya masih sama kayak kemarin. So far beritanya belum ada update lebih lanjut, belum ada klarifikasi dari orang yang diduga pelaku, kemudian juga pihak mall belum ada statement gitu ya. Tapi sejauh ini informasi yang bisa di-share ke sahabat suara yang mungkin belum tahu ya, jadi ini terjadi di hari Minggu kemarin tanggal 13 September sekitar sore hari di salah satu food court yang ada di mall daerah Senayan. Kalau misalkan sahabat suara belum ngeh, kamu langsung search aja di Google, pasti langsung keluar beritanya. Karena di sosial media tuh udah banyak banget. Saya tuh ngeliat video itu ngilu banget sahabat suara. Terus kemudian setelah video itu viral di threads gitu ya, banyak orang yang ngasih informasi. Nggak, ini belum valid informasinya, tapi banyak yang mengaku sebagai teman dari perempuan yang ditendang ini, terus kabarnya mendapat intimidasi dan lain sebagainya. Makanya beberapa postingan atau cerita tentang dirinya dia yang tersakiti itu tuh hilang dari sosial media, kayak di take down gitu sahabat suara. Sejauh ini belum ada update-nya seperti apa gitu ya, tapi yang pasti kalau itu terjadi sama saya ya, kemarin saya tuh udah mikir, terus malam tuh kesel banget pas ngelihat video ini sahabat suara, karena di mana-mana sosmed tuh isinya video ini gitu yang berseliweran. Kayaknya kalau misalkan saya balas nanti saya akan digampar juga gitu kan. Kayak bakal saya videoin sih mukanya gitu kan. Terus habis itu panggil pas satpam. Tapi saya gak mungkin kabur terus udah ngilang gitu aja. Kayaknya bakal ada revenge deh. Kalau sahabat suara di situasi seperti itu gimana? Atau gak pernah gak kamu berada di situasi ketika lagi di area publik mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan? Dan biasanya kamu seperti apa responnya? Let's go, kita ngobrol ya. Bisa langsung bergabung ke 0816-114-1014 di WhatsApp atau langsung aja ke TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan
3: sekarang
2: kayak
3: udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada, Mas.
3: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
2: Kenapa begitu?
3: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
2: Dari pendidikan formal.
3: Pendidikan formal.
2: Ya.
3: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
2: Nggak ada aja.
3: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
2: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
3: Nah, kan dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
2: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
3: sekarang
2: kayak
3: udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada, Mas.
3: Hah?
2: bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
4: Nggak sekolah apa gimana sih?
2: Nah, itu dia, makanya di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
3: Kenapa yang dicari contohnya, kenapa harus Pak Bahlil?
2: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut. Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
3: Madar tuh
2: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
3: Aduh.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara yang masih terpasang semrawut dapat dipindahkan ke bawah tanah dalam 5 tahun ke depan lewat pembangunan

0: distribusi listrik ke pelanggan tetap aman.
1: Suara Fakta.
0: Wacana CFD akan digelar 2 hari mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta, tetapi pelaksanaannya dinilai perlu dipersiapkan dengan matang. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah rekayasa lalu lintas karena akan ada ruas jalan yang akan kembali ditutup. Dwi Rio Sambodo menyarankan pengaturan lalu lintas dibuat fleksibel sesuai kondisi di lapangan, termasuk pengalian kendaraan secara bertahap, optimalisasi lampu lalu lintas, hingga sistem satu arah sementara di lokasi tertentu. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih nemenin siangnya kamu, ada Farah. Sampai nanti jam 2 kita akan bersama sahabat suara ya.
2: Menarilah dan terus tertawa.
0: Saatnya kita saling sapa via udara. Bisa kirim salam, request lagu, atau absen aja. Kebetulan siang ini saya lagi mau ngebahas tentang kalau kamu berada di area publik, terus kamu mendapatkan situasi atau perilaku tidak menyenangkan, kamu akan berlaku seperti apa? Atau kamu punya pengalamannya kayak gimana? Boleh ceritain sahabat suara ya. Langsung gabung aja ke 0816-114-1014 atau langsung ke TikTok iswara.network. Lagu yang akan lanjut temenin kamu ada Niji, Laskar Pelangi. Ini kita akan karaokean di lagu ini habis perunggu dulu ya dengan 33 kali.

Masih bareng sama Farah di Suara Adria Merenjola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari. Pasti dimainkan untuk lanjut temenin siangnya kamu sambil saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung. Dan ada beberapa juga sahabat suara siang hari ini ikutan obrolan kita ya, di mana apakah sahabat suara pernah mengalami hal tidak menyenangkan di area publik dan responnya seperti apa? Ada Febri yang bergabung dari Jogja, katanya pernah nih. Dulu awal pertama IKTP kan antri banget tuh Far. Nah itu antri udah sesuai loket. Ada ibu-ibu yang nyerobot antrian. Dan ternyata ibu itu gak sesuai antrian loketnya. Akhirnya itu ibu antri ulang dari belakang sesuai loketnya. Oh kamu jadi yang menyaksikan gitu ya. Oke. Tapi akhirnya kamu terdampak gak Febri? Apa kamu cuma nonton aja? Terus ada juga Ulfa dari Day Fog. Day Fognya Day dan Fog. Wow, sakil. Katanya disclaimer dulu, aku ini memang termasuk obes. Oh oke. Apalagi pas aku hamil anak ketiga, gede banget. Aku nyadar kok, kata Ulfa. Tapi pas aku lagi kontrol kandungan ke klinik di deket sini, ada kejadian gak ngenakin. Aku dapat perlakuan body shaming sama sesama pasien pas sutri juga. Istrinya pun lagi hamil juga. Itu posisinya lagi selesai nimbang dan lain-lain. Biasa kan kalau mau cek kandungan tuh harus dicek ini itu dulu. Terus Ulfa baliklah nih ke bangku tunggu sambil jalan melewati pasutri itu. Habis itu suaminya bilang, "Ya Allah, astagfirullahalazim, lihat mah gede banget itu ibu-ibu. Mana pakai nikop? Enggak sumpek apa ya?" "Ya kali serius Ulfa kamu diginiin. Aduh, mana lagi hamil lagi." Suamiku yang dengar itu langsung emosi. Mau mode ngelabrak tapi sama aku tahan, kata Ulfa. Pesan moralnya please, tolong kalau kalian ada ngelihat orang yang obes dan notabene-nya lebih besar daripada body kalian, jangan dijudge. Enggak apa-apa ngomong kayak weh gede amat, tapi dalam hati aja. Ya enggak, lagi juga maksudnya itu kayaknya dia ini deh. Salah deh, maksudnya mungkin mau ngomong dalam hati tapi tahu-tahu keluar, tapi itu enggak oke banget ya. Itu bisa, kalau aku di posisi kamu sih kayaknya aku berantemin tau. Apalagi dia obvious gitu ngomongnya ke aku ya. Maaf ya, soalnya aku agak emosional, orangnya emosian gitu sahabat suara. Tapi jangan ditiru ya, balik lagi ke preferensi ya. Nah ini kalau kamu punya cerita juga pernah mengalami hal tidak menyenangkan di area publik dan respon kamu seperti apa gitu, udah terjadi juga, kamu bisa sharing nih siang hari ini di 0816 114 1014, atau merapat juga ke TikTok. Oh ya, tadi di TikTok juga sempat ada beberapa cerita yang akan nanti aku bacakan juga ya. Jadi sabar satu persatu, karena sekarang saya mau lanjut dulu nemenin siangnya sahabat suara dengan lagu dari Yovie Nuno, Dia Milikku.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia Warna dengan Rindu ini. Selalu yang dimainkan sengaja sekali untuk nemenin siangnya sahabat Suara biar makin semangat. Terutama kamu yang lagi sangat merindukan si dia, pujaan hati. Semoga lagu tadi cukup mengobati ya. Walaupun kayak kalau gak bertemu tuh gak tuntas ya rindunya sahabat Suara. Tapi seenggaknya adalah sedikit hiburannya dengan mendengarkan lagu dari Suara. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung dari TikTok, ramai sekali. Ada Reza, Cliff Furfan, ada bakar-bakaran steak Trenggalek, ada si Penyu, ada Nok-Nok, Jabrik, Ilmira. Wah rame deh pokoknya ya. Terus Ilmira juga katanya mau request lagu Adrian Halif yang 2001 kali. Oke, nanti diantriin, ditungguin aja. Terus yang bergabung di WhatsApp seperti biasa dari Korea Selatan ada Nastu. Katanya, oh ada pantun lagi seperti biasa ya. Pabrik gandum di Jakarta Utara. Assalamualaikum pendengar Iswara. Asik. Boleh nih Nastu tuh pantunnya gak cuman mentingin rima di akhir kalimat doang, tapi di tengah kalimatnya juga sama, berima juga boleh loh. Nastu gue liat-liat ya. Karena setiap join dia selalu tertata tuh pantunnya sahabat Suara. Katanya siang Farah, cuaca masih kayak siluman katanya di Korea. Pagi panas, malam dingin kayak si dia. Aduh, jadi kayak siluman apa kayak si dia nih? Terus mau request lagunya Rimar atau Meska dong. Kalau dulu aku di publik kayak ibu-ibu itu udah pasti aku lawan. Oh, maksudnya kalau menemukan situasi di publik area yang kurang menyenangkan gitu ya tuh ya. Katanya pergi ke Korea atau nyari comberan, aku siram ke orang itu. Itu dulu sih, kalau sekarang paling pakai mbatin. Katanya batinnya pakai mbatin, orang Jawa banget nih Nastu nih ya. Kalau gedek pakai ilmu dukun. Coy, tapi biasanya emang itu yang paling mudah ya dan gak kelihatan tuh ya ilmu dukun itu ya. Katanya ditutup dengan pantun lagi sahabat Suara dari Nastu. Burung cendrawasih makan kedong-dong. Terima kasih banyak dong. Asik. Oke Nastu, nanti akan aku anterin lagu requestan kamu sambil aku cari dulu ya. Sekarang mau memainkan lagu requestan dari Ilmira Salma dulu nih dengan 2001 kali sambil menanti. Buat sahabat Suara yang mau join juga siang hari ini bisa langsung merapat sekali lagi ke 0816 114 1014 di WhatsApp atau langsung aja ke TikTok suara.network.

0: So Asu. That was Nakila, So Asu. Ini lagu enak banget sahabat suara. Aduh, saya benar-benar makin keracunan nih sama hipdutnya Nakila ya. Sampai tadi pas di TikTok sambil dengerin lagu ini, ih jadi mau deh ngafalin lirik lagunya Nakila. Kan kayak seru banget deh kayaknya nyanyi sambil joget-joget pundak gitu ya. Anyway, masih nemenin kamu sampai nanti jam 2. Farah juga masih akan memutarkan lagu-lagu enak. Dan menantikan untuk sahabat suara yang pengen join siang hari ini, kirim salam, request lagu atau sekedar absen saja, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp atau langsung aja ke TikTok isuara.network. Satu lagu dari Elemen dengan Rahasia Hati bakal dimainkan kurang lebih semenit dari sekarang. Stay tune.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi Farah akan ngobrol bersama sama penyanyi yang baru saja merilis lagu, ya, namanya Yasil Trivena. Seperti apa cerita di balik lagunya terbaru ini? Sahabat Suara, jangan kemana-mana. Habis satu lagu dari Naif dulu ya, dengan Air dan Api, lanjut nemenin siangnya kamu. Stay tuned.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara, kita akan ngobrol bareng sama seorang soloist cantik yang beberapa waktu terakhir itu sempat viral juga di TikTok ya, karena lagu penggalan lagunya tuh tembus juta-jutaan views. Dan kali ini kita akan ngobrolin soal single terbarunya bertajuk Wahai Samudra. Seperti apa sih cerita di balik ini gitu ya. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Yesil Trivena. Hai Yesi.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Gak terlalu baik kayaknya ya. Tadi kamu bilang suara kamu agak kurang oke ya hari ini ya.
1: Iya, tapi gak apa-apa. Semangatnya,
0: semangatnya tetap ya. Benar. Iya. Karena bertemu sama orang-orang yang pastinya mencintai kamu dan karya kamu ya.
1: Aduh.
0: Luar biasa sekali. Tapi congrats untuk perilisan single terbarunya.
1: Terima kasih.
0: Sebelum ngebahas lebih dalam lagi soal karya terbaru kamu, boleh gak kita throwback sedikit? Kamu ceritain gimana akhirnya seorang Yesi itu terjun di industri musik ini.
1: Asik.
0: Coba gimana sih?
1: Oke, okay, sebenarnya aku udah nyanyi dari 2012.
0: Oke.
1: Okay. Nah, waktu itu pas banget Kak Raisa lagi naik-naiknya, aku juga enggak naik-naik sih.
0: Masa aku juga mulai nyanyinya gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya, aku juga start nyanyi dari 2012. Sebenarnya
0: itu as a professional. Di 2012
1: ya, aku
0: itu
1: ada single juga.
0: Oke, dari 2012.
1: Mm-mm.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, tapi ya namanya anak kuliahan, jadi fokusnya agak kepecah-pecah gitu. Terus aku mau ikutan Indonesian Idol juga loh waktu itu.
0: Oke, okay. Udah ikutan? Sempat ikutan?
1: Gak bisa, karena aku kuliah terus aku fokus banget gitu.
0: Oh, jurusannya apa dulu sih?
1: Animasi.
0: Animasi, anak-anak ini kalau animasi itu berarti ininya apa ya? Apa namanya? Pilihan... Kok apa bukan jurusan, di atas jurusan apa namanya? Kok jadi lupa nih Farah nih.
1: Udah lama yang enggak kuliah.
0: Kan ilmu komunikasi. Kemudian itu apa namanya? Majornya
1: itu tetap
0: animasi itu major. Oh, iya. Oke. Okay.
1: Animasi.
0: Pendalamannya ya, pendalaman animasi juga. Oke. Okay.
1: Aku banyak belajar tentang desain juga aku belajar. Yeah,
0: yeah, yeah,
1: 2D, 3D aku belajar.
0: Aku kira animasi itu undernya DKV, enggak ya? Beda lagi ya?
1: Beda, dia udah satu.
0: Oh, gitu udah loh. Berdiri sendiri sih animasi ini.
1: Animasi tuh belajar semuanya, fashion aku pun belajar.
0: Oh, okay.
1: Acting suara pun aku belajar.
0: Oh, lebih luas lagi,
1: luas
0: ya
1: banget
0: cakupannya ya. Makanya si nyanyi agak kegeser dulu nih posisinya gitu.
1: Iya, bener lagi.
0: Tapi sebelum akhir kamu ngerilis si single kamu di 2012, apa maksudnya dari kecil kah emang suka nyanyi terus kemudian diseriusin atau gimana tuh?
1: Oke. Okay. Ya dulu kan anak sekolah minggu aja gitu kan, nyanyi di gereja.
0: Iya, karena emang harus setor suara ya.
1: Sebenarnya papaku juga kan suka main gitar, jadi ya aku nyanyi-nyanyi begitulah. Simpel-simpel aja.
0: Sampai terus pas kuliah kayak gue rilis single kali ya gitu.
1: Tunggu dulu.
0: Oh, belum. Secara timeline masih ada tunggunya.
1: Banyak
0: dulu.
1: Banyak cerita. Okay. Kalau misalnya dari SMP, aku dari kelas awal-awal SMP sampai kelas 3 tuh. Apa sih kalau SMP tuh? 11 ya?
0: Enggak, kalau 11 SMA.
2: 8, 9, 10.
1: Oh iya, 8, 9, 10.
0: Udah, saking udah lamanya. Maaf ya, sama Sarah. 8, 9, 10.
1: 8, 9, 10 aku eskulnya musik.
0: Oh, oke, okay. Musik.
1: Emang
0: udah
1: suka sih.
0: Ngambil tuh dari SMP.
1: Terus aku belajar pertama kali gitar di SMP itu.
0: Oke, okay, berarti kamu instrumen salah satunya dikuasai gitar.
1: Gitar, cuman ya sosok juga sih sebenarnya. Yang penting bisa kunci C, kunci D.
0: Kunci-kunci yang mayor-mayor ya, bisa.
1: Bener,
0: ya.
1: Bisa.
0: Terus baru pas kuliah rilis lagu.
1: Benar. Cuman aku ikut-ikut lomba juga sih, Kak, sebenarnya.
0: Oh, dari pas zaman-zaman sekolah.
1: Dan dulu aku sebenarnya pernah dibully SD.
0: Karena kenapa?
1: Iya, tapi bullynya disuruh nyanyi di depan kelas.
0: Oh, itu mah baik lah berarti. Ya kan? Jatuhnya kan gara-gara itu kamu jadi sadar, "Oh, ternyata gue bisa nyanyi, man." Ay,
1: bener
0: gitu
1: loh,
0: kan.
1: Bener loh.
0: Iya
1: gitu.
0: Oke. Okay. Enggak, dibully suruh nyanyi itu kayak, "Ayo nyanyi-nyanyi," iya, gitu.
1: "Nyanyi dong, nyanyi," gitu.
0: Oh, tapi cara nyuruhnya aja tuh ya.
1: Nyuruhnya aja yang agak.
0: Ada tuh orang ngebully nyanyi ya.
1: Iya,
0: tapi lucu juga ya. Terus kemudian pas kamu rilis 2012 itu outputnya emang udah seprofesional itu, udah seproper itu.
1: Indie,
0: oke. Okay.
1: Bener-bener yang kayak rekaman di rumah, simple banget, sederhana gitu. Tapi kayak dari situ aku belajar banyak sih, kayak dari teknik nyanyinya, gitu-gitu.
0: Okay.
1: Terus kayak gimana ya cara menjiwai, asik.
0: Oke, biar ngecun banget ya musiknya, nyanyinya gimana.
1: Benar.
0: Gitu. Dari 2012 terus kamu kan kuliah.
1: Benar.
0: Habis itu balik lagi kayak gue harus nyanyi nih. Itu per 2000 berapa?
1: 2012 aku sempat nyanyi cafe to cafe juga.
0: Reguleran gitu.
1: Sempat ke Blok M Square gitu. Pertama kali itu aku dibayar waktu itu 500.000.
0: Ih, itu gede hitungannya.
1: Lumayan ya.
0: Iya, kalau sombong enggak apa-apa sih, karena biasanya orang-orang kan kayak nasi kotak gitu kan. 500.000 hitungannya lumayan.
1: Iya, maksudnya ditilap sama manajer.
0: Oh, iya. Langsung ada backsound yang kuak gitu ya. Oke. Nah, setelah itu secara reguleran?
1: Ya udah, aku belajar kayak sebenarnya dari dulu aku suka nulis puisi kan. Nah, nulis lagu ternyata enggak jauh beda dari nulis puisi gitu kan. Kayak mencurahkan isi hati di situ kan. Ya udah, aku bikin lagu. Okay. Kalau waktu itu ada lagu aku pertama kali, namanya judulnya adalah Petikan Gitar.
0: Itu
1: aku nulis sendiri tuh.
0: Di 2000 berapa tuh?
1: 2014.
0: Oh, 14. Oke.
1: Aku rilis tuh.
0: Kamu udah rilis tuh ya, ya luar biasa. Dan dari situ tuh baru kamu setelahnya menulis lagu sendiri.
1: Wah, bener, jadi nyaman gitu.
0: Sampai di rilisan terbaru ini juga.
1: Nah, sebenarnya ada masa-masa di mana aku nggak nulis lagu lagi. Jadi istilahnya kayak aku mencari jati diri kali gitu ya. Aku jadi anak fashion di 2012 kan Instagram udah mulai tuh. Nah, aku di situ langsung foto-foto tini gitu loh.
0: Oke, eksplorasi ya, tapi tetap di seni-seni juga irisannya ya. Luar biasa. Di sini kita masih bakal ngobrol bareng sama Yesil ya, sahabat suara ya. Bentar lagi bakal ngomongin karyanya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Sandi Sondoro dengan Dariku Untukmu, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan dari kami untuk kamu juga siang ini lagi ngobrol-ngobrol bareng sama YSL yang baru saja merilis karyanya bertajuk Wahai Samudra. Tadi kamu sempat cerita bahwa kamu tuh sempat melalui yang namanya menulis lagu sendiri, kemudian di pertengahan ada fase-fase kamu kayak mencari jati diri, sampai akhirnya di lagu ini iya atau enggak atau seperti apa akhirnya kamu berkontribusi di liriknya?
1: Oke, sebenarnya lagu ini tuh lagu iseng.
0: Lagu iseng banget. Karena?
1: Iya, aku waktu itu kan lagi gak mood gitu, pengen keluar dari rumah. Asik, bukan minggat.
0: Kayak aduh, bahasanya minggat lagi, kelihatan generasinya banget nih kita ya Sil.
1: Takut banget
0: katanya yang denger gensi-gensi, pantes dia nggak tahu kalau SMP tuh berapa aja kelasnya gitu ya. terus
1: ya udah, terus akhirnya sebenarnya sih pada waktu aku ulang tahun itu sih masalahnya muncul ketika aku ulang tahun, karena biasanya kan kalau orang ulang tahun tuh kayak apalagi kayak 29 ke 30 gitu kan. Kayak ada perasaan aneh gitu gak sih? Kakak pernah ngerasain gak?
0: Ngerasain, karena aku juga baru kok ulang tahun ke 29 ke 30.
1: Sama sih, okay. Kakak juga gitu sih.
0: Ada fase-fase kayak ada yang berbeda gitu, iya kan? Oke. Okay.
1: Kayak ngerasain kayak, aduh bentar lagi aku harus kesini lah, apa nih jati diriku gitu.
0: Iya,
1: ngerasain itu lagi.
0: Kamu kemarin lagi ngerasain itu, sampai akhirnya kepikiran buat si lagu ini?
1: Belum kak.
0: Oh, masih belum sampai situ. Oke, terus.
1: Nah itu terus kayak aku kepikiran pas aku ngelihat muka aku ya.
0: Wajah
1: pas
0: kamu?
1: Iya wajah aku pas lagi di foto itu pas lagi traveling.
0: Oke.
1: Jadi kadang-kadang kita kalau ngelihat story kan kayak ih happy banget ya aku gitu. Nah aku lagi ngelihat fotoku.
0: Pas lagi traveling.
1: Foto lama aku kok. Aku ngelihat dia. Jadi kayak aku ngomong sama diriku sendiri di foto itu, tapi kayak aku ngomongnya sama dia gitu. Kok dia happy banget ya di situ?
0: Oh, gitu. Karena kamu sekarang nggak ngerasa sehappy di foto itu?
1: Iya, karena mungkin kayak sparkku udah hilang aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak waktu itu kan kontennya lagi di rumah terus nggak kemana-mana gitu kan ya. Orang yang aku lihat ya timku, kucing kayak gitu-gitu aja gitu kan. Ya bukan berarti kucing gitu-gitu aja ya.
0: Ya maksudnya putarannya di situ-situ terus circle-nya.
1: Iya okay. Kan. Kita melakukan hal yang sama berulang kali, bangun tidur, mandi.
0: Boring-boring ya.
1: Boring banget.
0: Terus?
1: Ya udah, akhirnya aku kayak ngiri gitu loh. Wah, ini kayak nggak bisa gini. Yuk. Kila timku, ayo kita ke Sentul.
0: Ngapain?
1: Kita ke kafe aja kemana
0: kek. Oh, maksudnya gitu. Kayak refreshment lah, ngelakuin iya, gitu apa kan. Kayak gitu ya.
1: Terus akhirnya aku nemu satu kafe. Dia tuh tempatnya itu deket tepi sungai. Mungkin teman-teman di TikTok tahu deh.
0: Apa namanya?
1: Sahabat Suara mungkin tahu.

0: kafe tepian sungai di Sentul.
1: Oke.
0: Okay. Itu aduh.
1: Dan di situ
0: itu
1: langsung
0: pas sore hari ada airnya gitu. Terus kayak aku beraniin diri lagi nyeburin air apa kaki ke air kayak
1: okay. Sumplung. Itu emang boleh, emang boleh,
0: boleh.
1: Gitu.
0: Oh, okay. Terus ada anak-anak lagi main-main kayak aduh kok seru banget.
1: Oke. Okay.
0: Ya udah terus akhirnya kita sambil pesen makan. Terus aku minta kertas sama mbaknya. Mbak, aku ada kertas enggak? Apa kayak kertas apa? Dia kasih struk.
1: Oke.
0: Okay. Aku kepikiran lagi. Ah, udahlah, aku kepengen bikin lagu di sini.
1: Oh, random aja gitu
0: random.
1: Ya.
0: Serandom itu, Kak.
1: Terus habis itu kamu coba tulis liriknya setelah itu.
0: Tapi tulis liriknya itu di atas batu.
1: Di atas jadi, batu?
0: Iya, karena aku kan ceritanya kan ke tepi sungai itu kan.
1: Bawa kertas struk tadi. Oke, terus
0: aku tulis aja. Aku ngelihat ada ini ambience. By the way, aku sinestesia, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi aku bisa ngelihat nada. Pokoknya ngelihat
1: berasanya
0: ada nada dari apa yang aku lihat.
1: Oke.
0: Iya, jadi pas waktu di situ benar-benar ambience-nya enak banget, tenang, healing banget dapat gitu ya. Jiwaku juga kayak wah, enak banget di sini. Ya udah bikin lagu.
1: Kayak gue nge-tune banget nih sama alam ini gitu ya.
0: Sumpah.
1: Oke,
0: iya,
1: sampai gitu, kayak, akhirnya itulah God, kamu lakukanlah tuh. Nulis lirik. Berarti tuh notasi juga udah ketemu dong?
0: Iya, enggak, Kak.
1: Oh, belum.
0: Langsung di situ dapat nadanya.
1: Okay.
0: Kayak dari percikan air.
1: Asik.
0: Ada burung. Karena aku videoin kan. Iya, ada burung, ada anak-anak lagi main gitu.
1: Jadi visual itu kamu tuangkan ke sebuah lirik gitu dan benar. Jadi ada nada-nadanya juga.
0: Aku bisa ngeliat nada dari apa yang aku lihat. Okay. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang susah untuk aku bikin lagu sebenarnya gitu. Cuman ya memang mungkin harus pikirin lagi liriknya. Kadang-kadang kalau di situ tiba-tiba namanya kita langsung on the spot ya.
1: Iya.
0: Lirik yang kita dapetin juga kadang-kadang agak sedikit nggak nyambung gitu, cuman
1: kurang
0: kayak,
1: sesuai nih sama yang dimau gitu ya.
0: Akhirnya kita bikin lagi di situ kayak gitu, tapi itu seru banget sih, Kak.
1: Itu sampai rampung.
0: Sampai rampung. Di situ.
1: Dan ada di semua yang tertuang di karya terbaru kamu itu.
0: Enggak.
1: Oh.
0: Fun fact-nya adalah Wahai Samudra itu ada dua lagu, Kak.
1: Oke, dua versi gitu.
0: Dua lagu.
1: Dua lagu dengan judul yang sama.
0: Ya judulnya aku akhirnya bikin jadi satu.
1: Oh tadinya dua, si A si B digabungin jadi lagu yang bisa didengarkan
0: bener.
1: Sekarang.
0: Dan bikinnya tuh beda juga. Jadi yang verse-nya itu aku bikin pada saat aku beranjak ke situ, ke tempat, ke Sentul itu.
1: Oke.
0: Makanya aku beranjak membawa diri. Sebenarnya membawa bebanku sih.
1: Tapi diri aja deh bebannya ya gitu.
0: Bener, karena ya itu kan kayak kita lagi kehilangan spark, ya udah aku mau jalan bergerak bebas tak menentu. Itu kan ada liriknya bener-bener kayak aku kemana aja deh. Di bawah langit nan biru tersapu air yang menderu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Wow.
0: Jadi di situ itu untuk
1: first-nya.
0: Di tepi sungai benar.
1: Oke. Okay. Nah, selanjutnya
0: lanjut aku kayak verse yang pertama udah dapet nih gitu kan. Aku mau cari lagi gitu. Nah waktu itu aku ke Ancol.
1: Wow, destinasi yang berbeda untuk satu lagu.
0: Bener.
1: Keren. Terus.
0: Tapi gak kepikiran mau dijadiin satu tuh lagunya.
1: Oh ini sebenarnya inspirasi lain aja gitu ya.
0: Benar.
1: Okay, terus.
0: Yaudah deh karena aku mau bikin lagu lagi gitu. Akhirnya aku ketemu sama satu bapak. Jadi si bapak ini dia perahu gitu. Dia punya perahu yang kayak keliling-keliling apa laut Ancol itu sih, pantai Ancol itulah gitu yang kayak perahu-perahu gitu. Nah sebenarnya aku kayak nggak kepikiran mau naik itu.
1: Tapi.
0: Cuman aku kasihan sama bapaknya.
1: Oke, jadi kamu memutuskan naiklah tuh perahunya.
0: Kayak aku bilang sama timku sebenarnya sih aku nggak kepengen naik perahu sih gitu, kayak kepengennya di pinggir aja gitu. Tapi kok hati aku kayak tergerak ya gitu, kasihan ya bapaknya dari tadi kayak nungguin.
1: Itu berarti kayak kita bayar langsung ke bapaknya ya kalau kayak gitu.
0: Okay. Betul.
1: Terus
0: kayak celingak-celinguk gitu, kayak mana ini nggak ada customer. Akhirnya aku kasihan, yaudah yuk kita naik, padahal nggak kepikiran sama sekali. Yaudah akhirnya naik, terus oh my god, ini bagus banget ya, senjanya lagi kayak dapet
1: kamu
0: banget.
1: Kamu pas sore-sore lagi juga kesana.
0: Ya ampun, iya.
1: Okay.
0: Terus kayak bapaknya baik banget, bener-bener kayak, ayo Neng, gitu kayak, Neng mau lagi ngapain? Pak, saya mau bikin lagu ya.
1: Oh dari situ karena situasi dan kondisi sangat mendukung, akhirnya ide tuh muncul lagi tuh untuk menulis lirik.
0: Bener, kayak. Ya itulah ya, kasih sayang seseorang yang tidak kita kenal itu
1: ketulusan mungkin lebih tepatnya ya.
0: Ketulusan itu ya, yang istilahnya bikin kita jadi kayak kayak aku mau bikin lagu deh di sini.
1: Oke.
0: Gitu. Suasana ini, perasaan ini, jadilah. Wahai samudra.
1: Oke. Oh, wahai samudra maksudnya dari gelanggang samudra Ancol.
0: Benar.
1: Ya. Oh wow, luar biasanya kolaborasi antara Sentul dan Ancol.

Bagi Suara, Suara Warga Indonesia. Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini.

Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dan sekarang masih juga ngobrol bersama Yasiel yang baru saja membawa karya terbarunya bertajuk Wahai Samudra. Sekali lagi ini lagunya udah bisa kamu nikmati di seluruh DSP kesayangan kamu, sahabat suara ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrolin tentang karya kamu, ada beberapa teman-teman di TikTok sahabat suara tuh penasaran, karena kan ngelihat visualnya ya, apa yang ditenteng-tenteng sama Yasiel? Apakah itu seekor hewan yang berbulu coklat beneran hidup atau seperti apa sih? Boleh di-spill gak nih?
1: Boleh
0: sih.
1: Dong. Ini aku kasih nama anjingku yang udah almarhum ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Namanya Mopi.
0: Mopi.
1: Mopi.
0: Oke, okay. Mopi dulu waktu masih hidup kayak gini juga visualnya.
1: Agak, dia anjing kintamani warna hitam.
0: Oke, okay. Usianya berapa?
1: Kangen lagi, aduh lupa ya. Itu udah lama banget.
0: Udah lama ya. Pas dia berpulangnya kamu maksudnya udah lama miara dia atau
1: oh masih kecil.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak aku ingat dia gitu.
0: Dan ini kamu bawa-bawa terus, Mopi?
1: Iya.
0: Iya?
1: Iya.
0: Karena
1: kenapa? Sebenarnya ini aku beli pas waktu kemarin aku solo trip. Pertama kali.
0: Oke, okay. Di 2026 berarti?
1: Iya, baru minggu yang lalu aku beli. Karena pas waktu aku solo trip pertama ini kayak, ini rewards buat aku, buat diri aku yang sudah menyelesaikan diri aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, ya,
0: sudah berhasil men-challenge ya.
1: Diri aku sendiri. Iya.
0: Akhirnya belilah nih.
1: Akhirnya iya sih, adek ini aku beli.
0: Oke, okay, mau dinamain Mopi.
1: Iya, pas di bandara terus kayak aku megang dia tuh kayak gini, kayak aku nggak malu gitu loh di bandara.
0: Oh, ditaruh di atas kepala.
1: Iya, terus kayak orang-orang ngeliatin aku, terus kayak aku bodo amat. Aku
0: kamu sendirian tuh posisinya.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay. Solo trip kan. Aku kayaknya udah nggak ada urat malu deh kak.
0: Iya, maksudnya selama kamu nyaman kayak who cares gitu ya.
1: Iya kan, tuh orang-orang juga lupa saat itu kayak ada cewek yang
0: bawa anjing, boneka anjing di kepala,
1: iya, kepala gitu.
0: Oke, okay, tapi at least itu membuat kamu bahagia ya.
1: Yai.
0: Gitu jawabannya sahabat suara ya. Kalau kamu penasaran lagi dengerin di radio, coba deh kamu melipir ke TikTok. Kamu bisa langsung lihat Mopinya Yesi ya. Karena dibawa lucu banget. Karena memang tadi sempat ngobrol juga, sekarang tuh banyak banget anjing yang mirip boneka. Tapi iya, kali ini beneran boneka ya. Tadi gue juga sempat kayak, apakah dia membawa anjing beneran?
1: Eh, perutnya karena, lucu loh, abis ada
0: iya,
1: ini
0: beneran ya.
1: Ya
0: kayak
1: coba deh, kakak mau pegang.
0: Coba.
1: Jadi dia
0: oh iya bener, ini lucu banget. Apa? Lihat deh guys, ih kayak anjing beneran deh.
1: Iya,
0: sebenarnya aku pengen punya anjing tapi aku takut.
1: Takut ini ya,
0: aku takut anjing.
1: Oh gitu.
0: Iya, padahal tuh anjing tuh lucu-lucu banget loh, beneran deh.
1: Iya, yang sekecil ini kan lucu kan.
0: Lucu banget. Tapi memang perawatannya kan agak susah.
1: Bener.
0: Ya sih kalau beneran. Jadi udah cocok deh boneka dulu aja.
1: Bener.
0: Ya. Dan ini ternyata ada titipan dulu nih ya, games dari produser saya yang sekarang lagi viral, Buluk guys. Buluk viral mania mantap ya.
1: Asik.
0: Lagi menitipkan sebuah games yang akan kita lakukan. Ini adalah Yesi harus menjawab maksimal 3 detik. Oh, ini jawab cepat ya?
2: Jawab cepat.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh produser viral saya ya.
1: Waduh,
0: lu males enggak dengar kata-kata viral terus lu? Karena banyak banget ternyata sahabat suara yang jadi penasaran sama Buluk setelah dia dibahas di podcast gitu kan. Oke, okay, Yesi, kita akan langsung saja memulai gamesnya ya. Aku akan langsung
1: takut loh aku.
0: Menanyakan beberapa question yang sudah disiapkan. Pertama, tempat paling bikin tenang?
1: Laut.
0: Oh wow, berarti ini yang pertanyaan kedua gak usah di ini lagi sebenarnya. Laut atau gunung?
1: Dua-duanya.
0: Oh, both ya justru
1: yes.
0: Ya. Lagu apa yang selalu bikin tenang?
1: Wahai Samudra.
0: Wah. Mbak, terlalu hard selling katanya lagi dengerin. Oke, okay. Hal yang paling bikin lo burn out?
1: Banyak editan.
0: Oke, okay. Deadline mepet ya. Oke.
1: Okay. Padahal aku sendiri yang ngedit buat aku sendiri.
0: Tapi jadi burn out sendiri.
1: Iya, karena aku keras sama diriku.
0: Oh wow.
1: Harusnya enggak sih.
0: Tapi enggak
1: apa-apa. Sekarang udah enggak sih.
0: Udah enggak ya.
1: Udah enggak.
0: Ya itu hikmahnya ya.
1: Ya karena dari, solo trip.
0: Oh karena solo trip jadi kerilis tuh semuanya.
1: Bener.
0: Ya gokil. Nah ini buat sahabat suara
1: you,
0: mungkin itu adalah salah satu solusi juga loh buat kamu yang lagi ngerasa keras banget sama diri kamu. Coba deh solo trip, ketemu sama alam.
1: Bener.
0: Alam literally ya, bukan alam adiknya Fetty Vera. Sorry, terlalu jadul jatuhnya ya. Next, kalau bisa menghilang sekarang kamu mau kemana?
1: Ke keliling dunia lah.
0: Keliling dunia,
1: yeah.
0: Satu negara.
1: Ya Malaysia dulu deh.
0: Malaysia
1: kemarin
0: dulu.
1: Kan aku baru kesana.
0: Oke, okay. Kamu mau kesana lagi? Kalau misalkan menghilang.
1: Masih banyak kota-kota kecil yang belum aku
0: belum jalan. Beres ya. Oke. Okay. Selanjutnya satu kata untuk mengamalkan Wahai Samudra. Satu kata.
1: Tenang.
0: Tenang. Satu alasan kenapa orang harus keluar sebentar dari rutinitas.
1: Iya, biar inget lah masih ada cuti. Cuti.
0: Tolong cuti lo, mau diuangin aja cuti lo, ya gak apa-apa juga sih.
1: Sayang
0: ya kan,
1: tahun ini belum diklaim.
0: Bener, mendingan langsung deh tuh ya kan. Kalau Wahai Samudra adalah sebuah tempat, secara visual kira-kira tempatnya seperti apa?
1: Laut.
0: Laut ya.
1: Pantai.
0: Pantai. Tapi Ancol gak sih? Enggak lah ya. Maksudnya gak spesifik Ancol ya. Luas. Karena kan benar, tadi kan inspirasi salah satunya dari Ancol.
1: Iya,
0: jadi buat teman-teman yang kayak Wahai Samudra. Aku tadi Wahai Samudra tuh literally samudra besar, samudra besar gitu. Tapi setelah ya si cerita bahwa ini inspirasi dari salah satunya ke Ancol, ketemu sama bapak yang punya kapal gitu.
1: Simple,
0: ya. Iya, ternyata wow gitu loh. Luar biasa.
1: Sesimple itu kok.
0: Ya. Tapi pastinya interpretasi kan tergantung pendengar masing-masing bisa kemana
1: betul,
0: aja ya.
1: Betul banget.
0: Dan
1: betul
0: sekali banget. Lagi ini lagunya bisa kamu dengerin di seluruh DSP kesayangan kamu. Abis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Yesi. Tapi lanjutin dulu nemenin kamu dengan lagu dari Marcel Siahaan ya. Jangan pernah berubah.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
3: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
2: Oh, jadi gitu.

0: Kamu masih dengerin ini suara bareng sama Farah dan juga Yazil Trivena yang baru saja merilis lagu bertajuk Wahai Samudra. Nah sebenarnya kamu pengennya tuh pendengar dari lagu ini merasakan apa setelah mendengarkan lagunya sih?
1: Tenang, healing, bisa mendapatkan sparknya kembali.
0: Oke. Karena mungkin itu yang kamu rasakan ketika nulis ini ya.
1: Benar.
0: Tenang,
1: sih.
0: Tenang, healing. Ada spark baru lagi setelah ini. Oke. Tapi dalam waktu dekat akankah ini akan punya teman? Maksudnya lagu ini akan ada?
1: Ada dong.
0: Saudaranya, saudara.
1: Ada.
0: Oke, ada ya. Berarti kamu udah persiapin juga?
1: Udah. Cuman kalau aku tuh kan ada duo sama Eka Gustiwana. Nah jadi aku kayaknya bakalan rilis bareng dia sama beliau gitu.
0: Di next lagu?
1: Di next song, iya. Okay. Di next lagu. Nama band kita, nama duonya? Duo kita adalah Musember.
0: Musember.
1: Kita udah rilis beberapa lagu juga itu di Musember itu.
0: Oke. Dan nanti dalam waktu dekat akan merilis lagi.
1: Yes.
0: Wow. Nah kalau untuk solonya? Project
1: solonya ada dong.
0: Ada juga ya.
1: Di November.
0: Di November.
1: Seharusnya September ya. Cuman karena kemarin Eka udah naikin lagu yang kita mau rilis, jadi kayak ya.
0: Jadi ngantri dulu nih ya.
1: Ngantri.
0: Ya biasa kalau project ada banyak gitu sama suara ya, bingung. Aduh, jadi mesti ada yang ngalah, ada yang diduluin gitu kan.
1: Ya udah enggak apa-apa. November ya, November kita.
0: Oke, project solonya kamu ditungguin di November.
1: Ya, cuman aku udah nulis. Jadi enggak apa-apa kalau misalnya di spill-spill.
0: Oke.
1: Intinya itu warnanya ungu, aku bikin di Taman Hortensia di Cangar waktu kemarin aku ke Mojokerto. Ke Cangar itu. Dari Mojokerto aku naik lagi gitu kan ke Cangar. Dekat batu. Ya aku nulisnya di situ tuh.
0: Oke, dan ini
1: warnanya
0: nanti bisa
1: ungu, cantik sekali manis.
0: Bisa dinikmati nanti di November ya lagunya ya.
1: Ya masih lama lagi.
0: Sementara ini dulu ya kan, Wahai Samudranya dulu ya, kan
1: boleh,
0: healingnya
1: boleh.
0: Dulu healing. Ntar kalau udah kan ada sajian berikutnya ya. Asik. Selanjutnya gitu kan. Oke, Yazil, thank you banget ya.
1: Sama-sama.
0: Udah main ke Iswara dan pastinya karya berikutnya kita nantikan. Dan buat kamu, oh ya, yang mau kepoin updates tentang kamu bisa diakses di mana aja?
1: Di Instagram ada Yazil Trivena, TikTok juga teman-teman TikTok, teman-teman suara bisa follow aku di Yazil Trivena juga.
0: Oke, langsung search aja Yazil Trivena ya, dicari aja langsung pasti ketemu. Thank you Yazil, ditunggu mainnya lagi kesini ya.
1: Saya juga.
0: Dan biar afdol ya kan kita dengerin nih satu lagu dari Yazil Trivena dengan Wahai Samudra.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sisit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Hai. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Nah,
1: kayak gini seru nih, paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
1: Ya bener. Iya. Pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
1: kayak gitu. Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: sepatutnya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel jadi, juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan sepanjang jalan.
1: Iya.
3: Kenapa? Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah. Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu, bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Camik tuh tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art

0: AC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello.
3: Selamat hari Kamis manis.
2: Kamisnya manis.
3: Kamisnya manis dong.
2: Semanis setiap buah
3: hari,
2: apa?
3: Setiap hari harus dibikin manis.
2: Semanis buah apa?
3: Buah mangga. Mangga enak yang manis. Gue kenapa ngomong mangganya ngegas ya?
2: Soalnya kalau misalnya kita ngomongin soal manis, mungkin aja ini adalah salah satu program Bapak Presiden Prabowo yang semanis mangga.
3: Bukannya gagal?
2: Yang bukan gagal.
3: Bukannya gagal
2: katanya? Masa iya gagal? Nggak mungkin lah.
3: Ya, jadi nanti ada highlight di mana Bapak Presiden membantah kegagalan program MBG dan juga Kopdes.
2: Betul sekali. Dan Gen Z bertanya, kritik atasan di kantor itu lancang atau tidak?
3: Gen Z tuh kenapa sih, mereka kurang tidur atau apa sih berani-beraninya kritik atasan di kantor?
2: Udah gitu dia nggak nemenin kita di studio lagi.
3: Itu dia.
2: Abis itu ada perjalanan nostalgia, gimana caranya Jill?
3: Ikutan aja kalau kamu punya satu lagu yang selalu terngiang-ngiang, ada cerita yang melekat beserta lagu tersebut.
2: Yuk.
3: Ikutan ke 0816111014, hashtagnya adalah perjalanan nostalgia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai. Jill Vandis, Reza Bima, Tika Indria.
1: Aduh,
2: apa? Pada kepo kan kamu yang di TikTok.
0: Kamu lagi.
2: Apa?
1: Seneng ya kalau punya sahabat suara yang posesif dan kepo gitu loh.
2: Aku tahu kamu kepo.
1: Iya kan?
0: Kenapa?
1: Kita lagi kan? Ngobrol sesuatu yang kalau lihat di live TikTok sih dari tarikan lehernya Tika sih kebaca ya kira-kira arahnya apa.
2: Tebak bibir ih, karena aku tadi madep sana.
0: Tebak punggung.
2: Kok
0: mata gue bengkak lagi sih? Lu lihat deh.
2: Iya emang ya bengkak. Kan?
0: Padahal gue gak ngintip siapa-siapa loh.
1: Emang tahu, yang melakukan kegiatan kan elu.
0: Gue tidur doang hari ini.
2: Ngapain? Langsung ngomongin bos lu.
0: Enggak, gue kalau ngomongin bos, gue cemberut aja depan dia.
1: Lo mendingan dibilang mau lagi ngomongin bos atau bacaannya si Tom. Ntar kalau dibaca lo
0: Tom,
1: kepikiran.
0: Jangan Tom.
1: Gula ampun, Bang Eja, cek gula darah. Lu juga pakai acara nanya kan, ampun. Ayo lo.
0: Gue memang minum Coca-Cola setengah kaleng ya. Tapi ya masa udah begitu.
3: Mimpi jorok kali.
0: Mimpi jorok enak dong.
1: Citra, lo mimpinya jorok.
2: Citra Imeji.
0: Citra Imeji.
1: Pokoknya diantara beberapa yang tadi chat, bener aja chat lo. Nah gitu aja. Maksudnya gula Bang Eja.
2: Oh iya bener.
1: Kita dikacangin.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan. Gak jadi.
0: Iya, apa kabar sih sahabat suara?
1: Kabar baik.
0: Langsung lagi scroll ke atas.
1: Apa yang kamu mau scroll?
2: Kamu ketinggalan cerita. Muka gue udah nyebelin lagi. Kamu ketinggalan cerita. Seru banget. Itu dia.
1: Padahal dia sebenarnya kesini mau narik Gen Z karena mereka mau bikin produksi. Cuman kayaknya lagi seru di sini. Ada apa sih sumpah kepo? Udah tenang lah Kak Widi.
0: Kepo. Ya udah DM kita aja ntar kita kasih tahu ya.
1: Yuk.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sedap.
0: Cakep, boleh, manis ya, manis. Dan manis itu ya kalau kita dengerin lagu. Tapi kalau kita melihat secara fakta hal-hal yang terjadi yang sebenarnya mengganggu mental health kita.
1: Like apa tuh maksudnya?
0: Like kenyataan kalau Bapak Presiden membantah kegagalan program MBG dan Kopdes.
1: Membantahnya tuh lewat kemarin ya, yang di meja bundar seperti biasa. Para ahli menanyakan Bapak Presiden soal update-update negara kan. Salah satu yang ditanyakan itu kan sudah pasti MBG dan Kopdes tuh.
0: Betul.
1: Gua sempet nonton sebentar, ya tapi ya seperti biasa Bapak Presiden masih menganggap program ini sebagai program yang harus disambut dengan optimistis.
0: Oh baik, Bapak. Gimana ya?
1: Ya ini kan kebutuhan primer, Jill. Orang harus makan.
0: Makan ya. Orang harus makan dan sehat. Bukan orang makan lalu keracunan.
1: Nah.
0: Mau sampai meterannya tuh mau sampai kapan sih? Bukan apa-apa. I am a mother of two kids. Ya udah itu aja udah titik gitu loh. Itu aja udah titik. Tapi memang beliau menanggapi santai ya kritikan soal program andalan pemerintah. Dibilangnya belum berjalan maksimal.
1: Betul.
0: Iya kan? Dan malah balik nanya nih, apa salahnya sih pemerintah melakukan penghematan anggaran gede-gedean selama dananya tuh boleh loh dialihin ke hal-hal yang bermanfaat seperti memperbaiki fasilitas sekolah.
1: Itu satu, terus udah gitu pastikan hidup guru juga sejahtera. Udah gitu layanan-layanan masyarakat seperti kesehatan juga ditingkatkan. Sebenarnya itu yang ya gak tahu ya itu lebih penting atau tidak. Tapi menurut gue kayaknya lebih butuh prioritas deh.
0: Gue agak gini loh, kalau menurut Pak Prabowo, beliau sadar betul kalau program di pelaksanaan di lapangan masih butuh banyak perbaikan. Jadi mesti terus banyak evaluasi. Terus
1: dapur yang di stop juga ribuan,
0: iya,
1: 1,276.
0: Dapur yang di stop sama korban keracunan banyakan korbannya.
1: Betul sekali. Ini sih kita paham ya.
0: Yes.
1: Jadi ya semoga ya nggak tahu ya Jill, kalau sebagai warga negara yang mohon maaf bisa dibilang nggak bisa ngapa-ngapain,
0: itu dia.
1: Hanya bisa bersuara. Ya kita hanya bisa mendoakan agar anak-anak kita bisa mendapatkan makanan yang benar-benar bergizi.
0: Ya semoga ada jalan keluar di mana memang Kopdes dan juga MBG menjadi satu. Program yang memang hasilnya positif. Gue sih simpel, gak ada casualties lagi aja lah. Udah sesimpel itu kalau gue mah.
1: Gak ada yang keracunan gitu ya.
0: Betul.

0: Di Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: Gresik. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia, Suara Santai bersama Jelvandis dan juga Reza Bima.
1: Yes, sahabat suara, selamat sore untuk kamu yang masih ada di kantor. Udah gitu tiba-tiba ada kerjaan banyak. Mm-hmm. Udah gitu alih-alih kamu diapresiasi, kamu kayak di... Manis sih lu kemarin gak chief.
0: Oh, ya tapi namanya... Masalahnya bos itu ada di atas posisinya, dia yang bisa ngelihat ke bawah.
1: Bentuk.
0: Semuanya. Dia yang bisa ngelihat nih payung gue ke kanan ke kiri.
1: Justru dia wasitnya ya kan?
0: Itu dia. Ada hal-hal yang kebetulan bos, ya bukan kebetulan. Ada hal-hal yang emang hanya bos lo yang tahu dan enggak bisa semua didelegasiin ke
1: anak gua. Misalnya dikasih kerjaan nih, tapi sebenarnya ini sudah di atas gaji lu.
0: Nah,
1: ya kan?
0: Yes.
1: Udah wah ini sebenarnya bukan kerjaan gua nih.
0: Yes.
1: Tapi gua disuruh ngerjain itu. Apakah lu mengkritiknya sahabat suara?
0: Nah, kenapa tiba-tiba bertanya seperti ini? Karena of course again ini adalah Gen Z bertanya, ya. Satu sesi pertanyaan yang kita miliki. Wah, ini cocok nih. Kayak lagi di kantor, kayak lagi di ruang dokter atau lagi di ruang psikolog.
1: Kayak di lift hotel.
0: Oh iya.
1: Lantai berapa, Ibu? Bapak sudah menunggu di atas?
0: Oh iya, gak bisa dong. Cari hotel yang langsung dari parkiran ke lantai.
1: Anak lama sekali.
0: Oke, jadi Gen Z bertanya, kritik atasan di kantor itu lancang atau enggak?
1: Tergantung konteks sih kalau gua mah.
0: Itu dia.
1: Tergantung konteks dan forum. Kita gak mungkin bisa ujuk-ujuk langsung, gue gak suka nih sama kepemimpinan lo gara-gara ini nih.
0: Oh iya.
1: Menurut gue ya, itu kagak sopan.
0: Iya.
1: Itu kagak sopan, tapi ketika ada di forum yang pas dan lo itu ditanya bagaimana menurut lo. Menurut gue itu
0: boleh.
1: Aman-aman aja. Kalau menurut gue ya kayak gitu ya.
0: Aman-aman aja.
1: Iya.
0: Oli mana tadi, udah achieve tapi dipecat kayak aku. Nah itu sih.
1: Tapi kan itu kan gara-gara apa namanya conflict of interest.
0: Susah juga. Kalau menurut Gen Z gak lancang kok kalau mengkritik atasan di kantor, karena kan untuk kelancaran kerja juga. Sementara menurut generasi atas, again tergantung, ngasih kritik tanpa saran kayaknya mending gak usah. Lebih better itu merekomendasikan aja. Tapi kalau gue pribadi, menurut gue kalau kita mau scope yang lebih gede, negara kita tuh udah kelamaan ABS, Bo.
1: Asal bapak senang.
0: Boomers X itu mungkin especially boomers, gak semua ya,

0: enggak semua. Itu adalah generasi yang ya udah.
1: Jadi laporannya dibagus-bagusin agar si bapak itu tidak bad mood. Kalau misalnya bapak tidak bad mood, hidup kita nyaman.
0: ABS. Menjadi sangat refreshing kalau anak sekarang tuh lebih berani untuk ngasih kritik.
1: Dan itu menurut gua ada di Gen Z.
0: Yes.
1: Dan itu bagusnya Gen Z makan menurut gua.
0: Lo tunggu nanti yang Alpha. Kelar lo jadi bos semua. Millennial, watch out for Alpha ya. Gen Z, ya watch out for Alpha. Iya, mereka.
1: Iya, lebih kritis lagi.
0: Itu dia congornya.
1: Iya. Tapi ini poin yang penting sih, ketika kita ada di satu lingkungan kerja, udah gitu kita mungkin bisa ada kesempatan untuk memberikan masukan kepada atasan kita. Tapi balik lagi, kalau menurut gua harus ada forum yang tepat sih. Kayak misalnya gua nih, gua nggak akan ngomong kalau misalnya gua, bukannya berarti gua minta disamperin, minta dihormatin, kagak. Tapi gua segen untuk nyamperin lu, terus kayak bilang, heh, gitu. Gua segen gua kalau sama atasan. Tapi kalau lu nyamperin gua, lu ngajak ngobrol gua, lu tanya gua gimana menurut lu, gua keluar semua.
0: Iya sih.
1: Ya nggak tahu ya, mungkin tuh kekurangan gua, tapi gua nggak bisa tuh yang kayak langsung nyamperin kayak, eh gimana sih ini gua gini.
0: Oh ya, kalau
1: bisa gua.
0: Gua rasa juga mungkin Gen Z yang mengkritik atasan di kantor nggak langsung ujuk-ujuk.
1: Misalnya
0: bosnya punya open door policy, nggak mungkin juga acak.
1: Nah itu.
0: Bu, masa gini? Enggak gitu sih.
1: Gua enggak bisa gua kalau kayak gitu.
0: Tetap harus ada adab.
1: Iya.
0: Tetap harus
1: wajib.
0: Ada sopan santun.
1: Wajib.
0: Tapi kalau gue, menurut gue it is refreshing dalam artian gini. Generasi sekarang berani untuk berani untuk menyuarakan enggak gitu.
1: Iya. Which is good sih.
0: Begini. That is why.
1: Yeah.
0: Yang juga perlu berjiwa besar, berlapang dada adalah bos-bosnya. Gitu. Takutnya dan mungkin masih banyak nih, gue bos, gue paling bener. Terus kolaps. Kan gak juga ya.
1: Untungnya sih bos kita gak gitu ya.
0: Aduh, dia gak denger juga, Bo. Udahlah ya, biarin aja.
2: Kerjaan belum kelar, PLater juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
2: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
2: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
2: Ini radio, radio Iswara, jengkelin.
1: Kebetulan.
2: Apa?
1: Apa tuh? Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
2: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Oh, beda. Ini lain.
3: Kepalanya butuh radio head ya?
1: Ini emang enggak ada kursinya.
2: Ini.
3: Aduh, Pak Giro kasih lah itu kursi
2: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
2: Lucu loh dia loh.
1: Kaget om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
2: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
2: Kinos.
1: Yang tadi siapa namanya?
2: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
2: Indra.
1: Oh, artis ya?
3: Bukan.
1: Indra Gunawan.
3: Bukan.
2: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
2: Indra.
1: Yang di Brownies.
3: Ipan itu.
2: Ipan Gunawan.
1: Ipan. Indra Gunawan namanya.
2: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Aduh, senang sekali hari ini. Kadang-kadang ada yang muncul, ada yang tidak muncul. Pertanyaannya apaan kan tuh? Kita bos kita,
0: oh,
1: bos kita. Pertanyaannya
0: duit.
1: Kan jangan dong kalau duit muncul selalu.
0: Oh, yeah.
1: Duit muncul selalu.
0: Oh, iya.
1: Iya kan? Wajib. Kan? Pertanyaan kita kan adalah kritik atasan di kantor lancang apa enggak? Muncul.
0: Bosnya. Apa kita langsung ngomongin aja konflik-konflik kita di sini?
2: Langsung ayo kritik saya.
1: Apa ya? Jangan kemana-mana aja lu, dah.
0: Gua
1: mau gila dikit boleh lu jangan kemana-mana. Udah, gua ngomongnya on air tuh.
0: Gua mau kritik lu.
2: Gak boleh kemana-mana.
0: Kritik kulit. Pakai kuah.
1: Itu keripik.
0: Nasi.
2: Dulu ada band itu keripik pedes.
0: Oh iya benar.
1: Hai Fandi.
2: Halo Fandi Malom.
0: Keripik pedes.
1: Iya kan.
2: Fandi.
0: Best. Gokil.
2: Best. Masih ada di Pabaru saat itu.
1: IFMC itu dia.
0: Keripik pedes yo.
1: Tapi gini Ketik. Ini kan kritik atasan di kantor. Lancang apa enggak? Kalau menurut Gen Z, menurut Agoy enggak. Kan untuk kelancaran. Kalau generasi atas tergantung. Kalau ngasih kritik tanpa saran ya mending gak usah. Karena itu kan lebih baik merekomendasikan. Kalau gue tadi pribadi, menurut gue, karena gue juga sering berhubungan dengan, especially dengan Alpha, it is refreshing kalau lo ketemu orang yang bisa kritik lo.
2: Yes.
1: Menyenangkan gitu. Karena kita udah kelamaan hidup di dalam kondisi ABS.
2: Betul sekali.
0: Asal bapak senang.
1: Iya gitu. Akhirnya jadi terbungkam semua, terus ngegrundel di hati, ngomongnya di belakang.
2: Betul.
1: Paling males. Nah, lu sebagai atasan.
2: Jadi berkubu tuh kalau udah kayak gitu.
1: Iya, lu sebagai atasan. Menurut lo, kritik di kritik lu di kantor, itu lancang apa enggak?
2: Enggak, menyenangkan malah.
0: Menyenangkan. Eh, tolong dong, ini lo. Anting lo kok enggak enak ya? Tolong dong, enggak enak itu. Ya,
1: tapi itu bukan kritik, Shay.
0: Oh, itu bukan kritik.
1: Itu jatuhnya personal. Lo pengen pakai antingnya.
2: Apa urusannya sama kerjaan? Apakah piercing gue ini mengganggu pekerjaan lo?
0: Tolong dong, baju lo garis-garis ganggu.
2: Kenapa? Terus apa?
1: Flicker di kamera, flicker.
0: Enggak enak itu di situ.
2: Karena pernah gue mengumpulkan tim inti ya gitu. Ya udah, enggak ini gue outputnya memang suatu hari terjadi, gue udah di ubun-ubun banget gitu ya kayak. Gue dari baik-baik, nyindir, sarkas, sampai meledak.
1: Iya.
2: Ya udah tau lah oknumnya siapa.
0: Bom, gitu kan. Meleduk nih.
2: Tapi sampai akhirnya gue kayak, gini deh kita duduk bareng yuk semuanya. Tapi gue kumpulin semuanya. Sampai gue ditengahin nama HR.
0: Oh iya.
2: Sampai gue ditengahin nama HR karena gue ngerasa, kok gue gagal ya menjadi leader ya? Gitu. Apakah gue gagal menjadi leader gitu? Apa kok gue kayak ngerasa gue nggak diturutin atau output gue selama ini salah? Cara gue deliver untuk meminta sesuatu atau gue minta feedback itu salah, gue sampai minta ditengahin karena gue ngerasa gitu, gemes.
1: Iya sih.
2: Gitu. Nah, sampai akhirnya memang sempat terlintas apa gue resign aja ya gitu. Apa gue resign aja ya. Tertulis sudah surat resign itu dirobek surat resign gue.
0: Dirobek,
2: ditengahin lah di situ dikumpulin. Di situlah gue buka forum gitu. Coba deh lo semua kasih tahu ke gue di mana letak cara gue ngelit lo yang salah tuh apa. Apakah cara ngomong gue atau apakah by texting itu tidak enak karena teks itu kan enggak ada do re mi fa sol la si do-nya. Makanya gue tuh kadang untuk ngasih tahu ke siapapun ya entah itu Buluk, Agoy, mau itu Indra, Fai pun gue kira voice note nih.
0: Oh jadi ketahuan nada.
2: Yes. Itu pun juga udah salah satu menjadi trik gue. Itu pun gue kasih tahu. Lu pada nyadar kan gue sampai voice note gitu mau jam 1 pagi. Jadi di mana lagi coba cara apa lagi yang harus gue lakukan untuk lo pada bisa kita koordinasinya nih enak diem semua. Lo pada ngomong gue lagi minta dikritik lo nih.
1: Itu dia.
0: Selain voice note lu juga pap kan kalau enggak salah kan kalau lu marah lu pasti
1: agak ngeri juga dong kalau di pap.
2: Salah dong. Itu di kamar mandi.
1: Nah. Jangan gitu. Kalau kata Saiba akhirnya kan kata Saiba itu urat leher naik semua butika nah asal banget di hati.
0: Kulitnya bening soalnya jadi kelihatan semuanya.
2: Ini bawa lahir ya.
1: Maka dari itu.
2: Lu bayangin gue ngomong biasa aja gini. Aku ngomong biasa banget loh.
1: Nah, kan? Itu dia maksud gue. Dia template-nya ya udah begitu, udah berurat di leher. Ya, papi kamar mandi tuh gimana? Entar. Bentar lagi dia ke kamar mandi, dia ke stol.
2: Entar gue pap ke lu.
1: Itu dah.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat sore sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Yoga di Suara Lantas. Situasi lalu lintas di wilayah Sabang menuju Kebon Sirih terpantau ramai lancar. Berikutnya, untuk jalan Antasari menuju Fatmawati terpantau padat, beralih ke kawasan Kuningan menuju Menteng, arus lalu lintas terpantau mengalami kemacetan. Demikian informasi lalu lintas sore ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Yoga untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara. Iswara. Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: Lu jangan bikin gue marah lagi sama Beryl nih.
4: Bang, mohon maaf nih bang.
3: Baru station aja ID nih, dulu, iya. Station ID dulu.
4: Kan abang nih yang kemarin kita kalau gak ada station ID
3: station
4: nih.
3: Nah, ya kita kritik boleh iya. nih.
4: Abang nih tewa saya nih bang. Abang lagi marah-marah ini.
3: Ngomong dong. 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
5: Abang yang ngomong. Ya kan kita lagi ngomong mengenai, sekarang ini adalah mengenai momen kalian kesel amat atasan kalian. Yeah. Tadi lagi cerita. Nah, anak 2000-an dari tadi ngomong, please tetap bertahan. Tolong pertahanin, please jangan keluarin Berli ya. Kita gak ada yang namanya Berli. Mau Peso 5 kayak mau Halmahera kayak gak ada. Adanya Berli.
4: Itu Berli Peso 5 gila jadul habis.
3: Iya, makanya. Meriam Berlina.
5: Maka dari itu.
4: Itu dia.
5: Cantik kaos dan orangnya kakak siapa namanya? Bos Aing ini. Ya, jangan macem-macem. Oke.
4: Ngomongin soal bos ini pas banget karena topik kita ini ceritain ke kita momen ketika kalian kesel sama atasan kalian. Boleh bos, boleh leader, boleh apa lagi?
5: Iya,
4: station.
5: Station. Lu mau ngomong station manager. Station apa nih? Lo kenapa?
3: Owner.
5: Lo kenapa sih? Lo itu kan
3: CEO?
4: Terlalu CEO? Lama sendiri, Fiera. Wow.

0: Indonesia, Jilvandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Selamat sore buat Beril. Banyak sekali loh yang nyariin lo di sini. Satu sih, anak 2000-an.
2: Beril. Lagi ngomongin bos lo nih.
0: Beril, lu bayar berapa sih nih anak 2000-an? Gue mau dong. Nanti kan
2: tanya ya, Beril berapa bayar dia ya?
0: Nanti di siarannya Farah bilang, Kak Eja mana? Gitu dong, gue pengen juga.
2: Buluk tuh. Apa? Lagi terkenal buluk mana, buluk mana, asik deh.
1: Makanya itu kan, tapi kan itu adalah cerita-cerita antara sesama fruit child,
0: anak buah, anak buah.
1: Ya kan? Nah, gimana kalau anak buah yang punya cerita kedongkolan terhadap atasannya? Pernah nggak sih lo tuh punya momen yang lo kesel?

0: Matasan lu
1: pasti ada gue.
2: Iya pastilah, pastilah. Cuma permasalahan gini, ada yang bisa mengungkapkan kekesalannya, ada juga yang mendem.
1: Iya. Yang nggak baik tuh yang mendem.
0: Iya. Ah,
2: beneran tahu deh. Si gitu. Jadi kesannya gue dong.
1: Beneran.
2: Jadi kayak kesan.
1: Itu akan terjadi.
2: Nggak tahu deh.
1: Terus akhirnya jadi udah tuh respect hilang tuh.
0: Iya, itu dia. Itu
1: respect hilang tuh jadinya tuh.
0: Tapi ya sebagai anak buah lo juga mesti pintar-pintar mencermati ini bos gue lagi kenapa? Bos gue emang cuman spitting venom, maksudnya cuman ngomong buang racun doang atau emang dia mau mengatakan atau ngasih kebijakan yang emang sebenarnya benar gitu loh. Karena kan bos juga manusia ya.
1: Betul.
0: Ada saatnya pasti, dia mengsle.
1: Pasti.
0: Ada saat
2: Batagor mengsle.
0: Itu Kingsley.
2: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Gue bedil juga nih anak lama-lama.
2: Tukang.
1: Nah, gak ada ya.
2: Tukang.
0: Ya, ya, okay. Lo tahu ya, ya, ya gitu. Jadi, ya udah kalau menurut gue dua pihak sih. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa?
2: Enggak, udah lu cerita aja, gue coba nunjuk ini TikTok yaudah. Lucu.
1: Tapi nge-distract gue juga barusan.
2: Tuh kan? Iya, jangan ya, ke distract dong guys.
0: Baik, ya udah kalau nggak mau ke distract, aku bacain aja deh. Ini dari Febri di Jogja.
2: Wow, let's go.
1: Cerpen.
0: Pengalaman dimarahin sih enggak, tapi di warning karena ada trouble di mesin. Padahal itu tanggung jawab berdua.
2: Iya.
0: Nah, aku udah minta tolong teman aku untuk handle mesinnya karena aku mau bikin laporan. Okay. Baru pegang kertas laporan, mesin rusak.
2: Iya.
0: Gongnya aku yang disalahin sama temanku di depan bos.
2: Iya.
0: Akhirnya aku pulang telat dengan tanggung jawab benerin tuh mesin dan beresin laporan yang belum sama sekali dipegang waktu itu karena aku pulangnya pakai jemputan.
2: Okay.
0: Jemputannya udah pergi duluan karena dipikir aku nggak masuk kerja. Bingung dong pulang naik apa? Ternyata pertolongan Allah datang. Ada temen yang baru kenal nawarin pulang bareng. Dia request Adrian Khalif ya, puterin Kajil yang cantik dan Kak Eja yang ganteng sejagat raya.
1: Oh,
2: tolong dong tambahin aku charming ya.
0: Shimmering splendid.
1: Lo mau apa lagi sih?
0: Ya, dia shimmering splendid.
1: Lo mau apa lagi? Ganteng,
0: splendid,
1: charming. Apalagi, Ja?
0: Nih ada
2: tinggi,
0: ada
2: tinggi boleh enggak tinggi?
0: Nah, itu. Kayak masalah lo yang awal tuh dari situ semuanya.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai. Jill Vandis, Reza Bima.
1: Kita masih bertanya sama kamu, sahabat suara. Silahkan sharing. Anggap aja bos lo gak denger, tapi gak apa-apa. Kalaupun bos lo denger, kurang apa. Bos kami duduk aja gitu di studio.
0: Kita ditongkrongin, guys. Jadi selamat sore untuk kamu yang masih ada di TikTok, di suara.network. Kamu yang lagi ada di jalan, yang lagi kesel sama bos kamu gara-gara ini udah hampir weekend dikasih kerjaan dan harus selesai cepat.
1: Nah, ya udah
0: mumet dong.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Mau ngeritik takut.
1: Susah. Silakan dimuntahkan ke sini 081111410114. Kata Kawidi, bos aku tuh enggak bisa dikritik. Jadi ya kita cuma bisa elus dada aja.
2: Oh,
1: iya,
2: bisa tuh makan hati tuh.
1: Susah tuh. Ada banyak.
2: Ya, akhirnya kerjanya enggak happy.
1: Akhirnya ke kantor untuk checklist dapat duit aja. Gajian aja udah selesai. Jadi hati lo, passion lo semua enggak bisa keluar. Ya pokoknya buat ini aja, buat absen pulang. Gitu.
0: Iya. Tapi gue pernah sih ada di posisi itu. Terus? Dan Tika nyamperin gue.
1: Terus?
0: Akhirnya kita ngobrol dan akhirnya kita pelukan. Dan iya, dan akhirnya kita makan nasi Padang ya waktu itu ya.
2: Ini pengen gue ceritain. Ini perlu gue ceritain di on air.
0: Enggak usah silakan, dong.
1: Silakan dia buka.
0: Dia bunuh diri kan.
1: Sahabat suara.
0: Enggak, maksud gue gini loh. Poin gue adalah itu adalah menurut gue kebesaran hati seorang leader, di mana dia melihat ada satu anaknya yang perlu bantuan. Makanya dia disamperin, terus kita ngobrol dari hati ke hati dan walah gitu loh.
1: Citra Imeji, cerita. Lu terima enggak cerita yang normatif kayak gitu?
0: Gua yang megang mixer nih, gua ini langsung bodoh lagu apa? Bodoh.
3: Isuara. Suara warga Indonesia.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Isuara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
3: Suara. Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai. Jilvan Dis Reza Bima.
1: Ceritakan satu keadaan di mana kamu itu kesel sama atasan kalian. Dan mungkin ada saatnya di mana kamu itu kritik atau kamu memberikan masukan. Ya pokoknya ngasih tahu deh, halo atasan-atasan kok gitu banget sih?
0: Soalnya kalau misalnya kita ngomong atau kesel sama bos itu kan itu suatu hal keniscayaan ya.
1: Apa itu?
0: Udah pasti kejadian.
1: Oh.
0: Kita tuh pasti sehari-hari ya kesel sama sesuatu kan. Apalagi sama mungkin atasan kita. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang langsung to the point ngomong.
1: Itu.
0: Ada juga yang nyari apa namanya ya momen lah.
1: Nyari selah.
0: Yes. Lihat dulu moodnya.
1: Yes.
0: Apalagi kalau ditanya menurut lu gimana?
1: Itu.
0: Gitu kan.
1: Atau bahkan ada orang yang gak pernah dikeluarin. Gak pernah diceritain meleduk. Uci, gue pernah kasih saran dan kritik atasan tentang seseorang. Dan jawabannya adalah.
2: Titik.
1: Ya

0: gitu mbak sama dia mbak. Abis itu dia nggak terima dengan kritikan aku itu, terus keluar dari kelas. Setelah jam pelajaran itu atau besoknya gitu aku lupa, dia guru yang lain bilang, guru yang lain ganti yang ngerti aku karena merasa temannya dikritik nggak terima, dia juga nggak terima temannya dikritik. Jadi ibu itu bilang, Arjen ini kalau waktu ngeritik orang pintar tapi dia sendiri pergi sekolah lain sering telat, dia bilang kayak gitu sama aku. Otomatis murid-murid yang lain pada ketawa aja dengerin peperangan itu antara aku dengan guru-guru mbak. Lucu gak ya kayak gitu?
1: Iya kan?
2: Dari Ian di Lampung mbak.
1: Siap Ian di Lampung. Berani ya.
3: Kocak Ian.
1: Nah, apalagi kritik guru ya.
3: Iya. Enggak, udah gitu masalahnya gini Ian, kamu kritik gurunya, kamu bilang gurunya kayak anak kecil, gimana dia enggak ngomel?
4: Kerjaan belum kelar, PPT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
5: Mau nyari yang seru kayak gini?
6: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Ani Rita.
6: Pagi.
3: Kamu lagi
6: Nita,
3: kamu,
6: Kino.
7: Halo.
3: Gimana ceritainin?
6: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
7: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
6: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
7: Ya.
3: Lah gimana sih?
6: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
7: Oh, karena kan dekat tetangga ya.
6: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar
7: film ini. Ya kan, begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
6: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar
7: manis banget. Aku nggak pernah dikejar-kejar gitu.
3: Ya Allah.
7: Tapi abis itu akhirnya kamu nggak balikan lagi sama dia?
6: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
3: Aduh.
6: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
3: Sampai sekarang gak?
6: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah?
6: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
7: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
3: Janda, selalu terdepan.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
8: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima.
1: Mari kita pertanyakan sama kamu yang pernah punya cerita sama atasan yang kayaknya nih kok gini banget, walaupun kayaknya kita udah bekerja sebaik-baiknya, lo tetap aja salah dan akhirnya lo kesel. Iya kan?
0: Betul
1: tadi
0: sekali.
1: Ada yang bilang terkadang persoalan personal suka atau gak suka dibawa ke dunia kerja, kata Karna.
0: Bisa tuh
1: di live TikTok. Udah gitu tadi juga ada Uci yang bilang aduh bosnya ada yang susah karena bosnya tuh gak terima kritik.
0: Iya. Atau ya, tadi Bu Tika sempat bilang my roof is my rules.
1: Ya.
0: Itu dulu ya?
1: Tika
0: kan?
1: Iya makanya. Gimana kalau Reti?
0: Gua lupa.
2: Sore Kak Jil, Bang Eja, Bu Tika, gua Reti, gua masih ngukur jalan nih. Gua mau sharingnya. Ini cerita kayaknya masih berkaitan sama cerita gua kemarin deh. Yang gua akhirnya tidak diperpanjang ya di salah satu sekolah saat itu. Mm-hmm. Jadi ketika itu gua berpikir kenapa ya gua enggak diperpanjang gitu. Gua introspeksi diri gua, terus gua ingat terakhir itu gua sempat apa ya dibilang konflik juga, ya enggak konflik sih menurut gue, karena kan waktu itu kepala sekolah gue itu manggil gue dan dia nanya tentang pendapat gue tentang teman-teman gue yang ada di situ.
3: Belok kiri di jalan Dan Mogot, lalu belok kiri di jalan Pangeran Tubagus Angke.
0: Oke.
2: Di sekolah itu mereka lebih dulu, tapi usia mereka jauh di bawah gue gitu.
1: Okay.
2: Jadi kepala sekolah itu nanya menurut kamu gimana, Red, guru-guru di sini gitu. Terus gue bilang bagus ibu sebenarnya potensinya mereka gitu. Mm-hmm. Tapi terus dia bilang tapi susah diatur menurut dia gitu. Terus gue bilang bu maaf anak zaman sekarang nggak bisa diatur.
3: Belok kiri ke jalan Pangeran Tubagus Angke.
2: Harusnya kepala sekolah itu melakukan pendekatan untuk kalau bisa melakukan pendekatan, mereka bisa kok ngikutin apa yang kepala sekolah mau sebenarnya gitu. Maksud gue kayak gitu kan.
0: Iya.
2: Terus si kepala sekolah ini sepertinya tidak bisa menerima.
3: Setelah 500 meter, putar balik.
2: Dia, mungkin di mata dia kok gue nggak ABS ya gitu. Gue nggak
1: ngikutin dia.
2: Dia seneng gitu kan. Akhirnya salah satu wakil sekolah saat itu dia bilang nggak bisa gitu. Mereka itu generasi milenial. Kita harus gini-gini gitu. Pokoknya dia kekeh, pokoknya kepingin ngatur gitu. Gue bilang nggak gitu Pak. Justru generasi milenial itu kritis. Jadi kalau mau mereka bekerja ya kita kasih contoh dan sebagainya. Pokoknya istilahnya gue kasih masukan lah ya gitu. Dan ya itu tadi karena gue menolak untuk memberikan jawaban yang dia mau, akhirnya gue di cut off di sekolah itu. Tapi ya gak apa-apa, gue pikir gue bersyukur gue gak jadi lanjut di sana. Artinya Tuhan menunjukkan jalan yang lebih baik menurut Betul. Tuhan gitu ya. Gue gak dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang ya menurut gue toksik akhirnya gitu.
1: Okay.
2: Terima kasih ya guys.
1: Putar balik. Thank you Putana.
0: Silakan kan, putar balik ya.
1: Kan Tuhan menunjukkan jalan. Nah ngomongin tentang jalan, Reti mulai besok kalau lo kirim voice note, either maps lo matiin atau lo berhenti dulu. Kalau enggak kebaca itu kata-katanya ya. Jadi bingung aing tuh.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementerian ATR BPN Jakarta untuk melengkapi bukti penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon. Penggeledahan tersebut terkait perkara yang menjerat 8 tersangka termasuk pejabat ATR BPN, pihak Summarecon, dan sejumlah pihak swasta yang diduga terlibat dalam perkara.
0: Suara Fakta.
2: Dua ponsel milik penumpang terbakar di dalam tas di stasiun Rawabuntu pada Kamis pagi. Petugas mengamankan tas dan mengevakuasi penumpang sehingga perjalanan sempat terlambat 7 menit. KAI Komuter menghimbau penumpang segera melapor jika perangkat elektronik panas berlebih, berasap, atau menunjukkan kondisi tidak normal. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Kembali di jam terakhir ya, Reza yes. Bima dan juga Jill Vandis menemani hari ini, hari Kamis manis.
2: Kamisnya harus manis, kita harus semangat apapun yang kita lagi alamin. Semoga kita bisa melewati itu dengan baik. Betul. Karena ujung-ujungnya yang bisa, apa namanya ya, menentukan kebahagiaan kita itu bukan orang lain.
3: Iya, kita sendiri ya. Ya. Sementara kalau dari kalau dari tim Suara Santai ya, yang kita bisa berikan adalah Ijal,
2: armada.
3: Bukan, informasi jajanan viral.
2: Terima kasih, karena kalau misalnya lu kasih nanya ke gue, Ijal tuh apa aja? Gue lupa.
3: Informasi jajanan viral. Terus kalau mau ikutan perjalanan nostalgia, tadi ada yang udah ikutan, boleh. Jangan lupa gunakan hashtagnya perjalanan nostalgia.
2: Yes, dan pastinya ada kabar yang kurang asik juga nih, kurir galon aniaya tanpa sebab ya. Pelaku mengaku sebabnya karena cuaca panas di Surabaya.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya panas, aku mau pukulin orang
3: gak
2: aja.
3: Gak gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 104.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill, Reza, masih nemenin kamu di Suara Santai.
1: Selamat sore kalian, teman-teman, sahabat suara yang baru saja bergabung.
0: Yes.
1: Kita memiliki segmen perjalanan nostalgia.
0: Yes.
1: Buat kamu, sahabat suara yang kebetulan punya memori terhadap
0: betul
1: sebuah lagu.
0: Seperti yang kita tahu, lagu itu banyak menyimpan memori.
1: Betul.
0: Bisa jadi pada saat kamu sekolah, pada ya saat kamu pertama kali kerja, atau bahkan waktu kamu lagi PDKT istri kamu sekarang atau
1: boleh
0: suami kamu sekarang.
1: Boleh ya. Kalau mau ikutan ke Iswara, WhatsAppnya 0816 1141014, Instagramnya juga boleh @iswara.jkt. Jangan lupa kalau mau ikut, biar kita gampang nyarinya di library, lo pakai hashtag ya, perjalanan nostalgia.
0: Yang sekarang siapa, Jill?
1: Tunggu sejenak,
0: yang
1: bukan bawah lagi, dan ini dia.
0: Ya, ini dia. Betul.
1: Ini dari LHK.
0: Selamat sore LHK.
1: Coba deh, gue mau mencoba mencari.
0: Siapa
1: Lintang
0: sih,
1: dari Bekasi.
0: Oh. Hai Lintang.
1: Request lagunya Ungu featuring Krisya, Yang Cinta Yang Lain. Ini adalah duet terbaik menurutku sejauh ini.
0: Oke.
1: Okay. Bikin inget momen pulang kampung pas lagu ini dirilis. Diputar berulang kali sampai bosen saking bagusnya.
0: Nah, ini nih memori-memori gini nih yang buat kita juga tersentuh gitu, sahabat suara.
1: Yes.
0: Jadi kalau misalnya kamu punya lagu yang mewakili memori tertentu, 0816 1141014.
2: Suara Santai, Suara Santai, bareng Jill, bareng

0: Banjarmasin, 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jal.
1: Jal-jal aja lo. Wajil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral. Nah tuh dah. Armada kan?
2: Bukan. Padahal gue yang nanya. Armada? Bukan.
0: Itu dia. Jadi sekarang kita masuk ke Ijal.
2: Yes.
0: Di mana kita akan memberikan informasi makanan-makanan yang lagi viral. Oh. Yang harus banget kamu coba.
2: Yes. Ini ya adalah ayam goreng permata.
0: Kayaknya gue tahu nih.
2: Jadi ayam gorengnya itu gorengnya kayak dimandiin. Kayak dimandiin pakai minyak panas.
0: Mau. Eh maksudnya
2: ayam lo mau pakai minyak panas.
0: Ayam permatanya dong.
2: Tuh. Ya Allah ada jukut. Aduh.
0: Tuh, ya Allah, ya Allah.
2: Dimandiin ya, pakai minyak panas.
0: Maaf, ini di Bandung bukan sih?
2: Enggak dong, di Puri.
0: Oh, Jakarta Barat ya? Seru banget
2: kan. Jadi, konsepnya adalah air terjun kayak di Vietnam. Proses memasak ayam yang nyiramin minyak panas ke ayam yang emang udah dimarinasi pakai rempah
0: terjun,
2: kunyit
0: kan?
2: Ini katanya bikin ayam aku tertegun.
0: Ini best loh.
2: Ya, bikin ini best ayam loh. Lebih matang sempurna. Karena katanya lebih hemat minyak. Dan minyaknya reusable. Ini kita lagi buka Henji Wong punya ya.
0: Reusable ya. Dan ini menu andalannya adalah ayam goreng permata pakai serundeng. Dan ayam goreng lengket. Dengan berbagai varian, ada 1/4 ekor, setengah ekor, dan 1 ekor. Ini range harganya juga start dari Rp29.000 sampai Rp115.000.
2: Yes.
0: Apalagi ada pilihan nasi liwet dan 3 varian sambal. Ada sambal ijo, sambal permata, dan yang paling pedas ini adalah sambal Iskandar.
2: Jedar, bukan jedar ya, jedar. Nah gue tadi begitu buka di TikTok, ayam goreng permata, itu yang menarik karena side dishnya adalah jukut goreng.
0: Oh yes.
2: Udahlah ada jukut goreng, ada tumis kangkung, tauco ebi.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
2: Terong balado. Tumis toge sama pete balado. Gue dateng semua side dishnya kecuali pete balado gue pesen kali ya.
0: Iya gue juga gak makan pete.
2: Nah ini kalau misalnya kamu dateng itu udah paketan. Jadi udah dapat ayam, nasi, jukut goreng, sambel. Sekali lagi lokasinya di daerah Puri, Jakarta Barat. Deket rumah tuh.
0: Mau coba?
2: Ya kita mau banyak banget yang kita mau.
0: Hohek bisa gak nih hohek
2: tapi
0: nih?
2: Tapi kalau kayak gini gue pengennya datang ke tempatnya. Karena
0: iya sih bener sih, biar panas ya.
2: Itu.
0: Iya sih bener sih.
2: Nah kalau reviewnya gimana Kak Eja?
0: Jadi menurut reviewnya itu ya, untuk ayam goreng permatanya itu lebih dominan ke gurih manis gitu. Apalagi ditambah serundengnya. Dan dia itu agak ditepungin dikit Jill. Jadi lebih crispy gitu.
2: Itu yang ayam goreng permata.
0: Ayam goreng permata.
2: Kalau yang ayam lengket permata?
0: Ini dia lebih gurih asin dan juicy banget. Side dishnya juga ada. Jukutnya dan nasinya itu benar-benar kawin sama si ayamnya.
2: Oke, kalau lo suka sambal yang pedes, lo ambil sambal permata. Kalau yang suka asin pedes, ambilnya yang sambal ijo. Kalau lu model yang makan sambal untuk nasi, sambal untuk ayam, dan sambal untuk segala macem, lu pakai yang sambal jedar.
0: Kayaknya gue 3-3-nya bakal nyoba deh.
2: Iyalah kalau udah ke situ
0: ya. Soalnya nyaman juga tempatnya buat dine in tuh katanya.
2: Betul. Silakan dibuka aja kalau ada TikTok.
0: Yes.
2: Lu tinggal tulis ayam goreng permata yang lagi viral. Enak banget Reza Bima.
3: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 104,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suaranya bagus sekali sih Raisa.
1: Ih, Raisa mah semuanya bagus. Kalau lihat Raisa mah jatuhnya adem ya.
0: Adem, kalau aku Raiso.
1: Ya itu dia, gak apa-apa. Raiso menahan emosi akhirnya ke pengadilan jatuhnya.
0: Ih, sebel deh. Masa cuma gara-gara panas doang.
1: Ya, tapi kalau lo lagi capek, lo lagi panas dan kepanasan yang luar biasa,
0: bisa jadi sih.
1: Bisa jadi memicu emosi, tapi hati-hati juga sih.
0: Iya sih. Jadi kurir galon ini aniaya tanpa sebab ya. Dan pelakunya ini sih ngaku sebabnya gara-gara cuaca panas di Surabaya. Iya memang, kabarnya Surabaya itu mataharinya kan ada

0: 2,5 ya.
1: Betul.
0: Ya, tapi gak usah menganiaya juga.
1: Jadi ada nih seorang Yunias Atavani, kerjanya adalah kurir galon. Dia lagi nganterin galon dong ke rumah atau ke tempat seseorang bernama Subagio. Nah, Subagio itu akhirnya jadi gelut. Kalau gelut mah dua pihak ya, ini cuma satu pihak. Jadi awalnya Subagio mau masuk ke pintu rumahnya.
0: Okay.
1: Nah, lagi kehalang karena ada kurir galon lah di situ.
0: Iya.
1: Diklakson, minta jalan dong.
0: Minggirin dong.
1: Akhirnya cekcok mah santai lah ya. Mungkin karena lagi emosi banget, kurir galonnya mukul Bapak Subagio jebret 2 kali. Ya, 2 kali kena bogem tidak mentah.
0: Astagfirullahaladzim. Jadi waktu disidang di Pengadilan Negeri Surabaya, ini Yunias nih blak-blakan aja ngakuin kesalahannya, sahabat suara, dan udah nyesel sih ya. Tapi yang bikin unik dan bikin kita bertanya-tanya, dia juga nyebut kalau aksi nekatnya itu murni karena dia kepanasan, guys. Kepancing emosi, panas, lu keringetan, lu gak suka motor lu harus dipindahin.
1: Cuma perkara diklakson.
0: Lah iya.
1: Tapi ya, dia sih bilang enggak, ini bukan pengaruh alkohol, benar-benar karena udara panas. Tapi mau enggak mau, kan si Subagio yang dibogem itu kan
0: keburu bonyok nih.
1: Memar di pipi, di pipi kiri, terus lecet juga di bagian bibir.
0: Iya.
1: Dan sang kurir galon mau enggak mau harus disidang karena didakwa pasal penganiayaan oleh jaksa penuntut
0: umum. Lah iya jelas dong. Terus gimana yang nganterin galon sekarang siapa?
1: Ya kurir yang lainnya sih, masih banyak kurir yang lain, Bapak.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
1: Ya
0: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Ini kita di ujung-ujung perjumpaan kita, sahabat suara. Terima kasih banyak sudah menemani dari jam 4 sore tadi. Betul. Terima kasih banyak juga udah seru-seruan di TikTok iswara.network.
0: Thank you. Walaupun Oli baru muncul sekarang tapi gak apa-apa.
1: Ya. Oli, kasih tahu dong itu film Resident Evil gimana ceritanya? Coba ceritain. Kita ini? Ceritain sini nih, kita kasih spoiler.
0: Resident Evil udah yang keberapa sih, Bo?
1: Ih, banyak.
0: Iya kan? Masih Mila Jovovich gak sih?
1: Masih Umbrella Corporation gak sih?
0: Oh gitu ya?
1: Umbrella itu. PT Umbrella.
0: Iya kan? Oh seru, oke. Okay. Mungkin bisa jadi pilihan buat sahabat suara yang hari ini mau kencan sama suami dan istri, sama pacar, sama pasangan resmi. Mm-hmm. Bisa nonton Resident Evil.
1: Resident Evil sih kayaknya gue bakal nonton deh.
0: Iya, bebas sih. Lo mau nonton Resident Evil apa Baby Udon, terserah lo.
1: Baby Udon tuh yang di OTT kan?
0: Enggak dong.
1: Oh, masih di bioskop.
0: Masih di bioskop. Kisah nyata Densu ikutan main, Densu Margo bagus banget katanya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Cirambai lah.
1: Sampai jumpa besok kali ya, sahabat suara ya. Terima kasih banyak udah seru-seruan di sini. Reza you, dan Jill pamit.
0: Bye bye.
1: Gue belum pencet nih, baru kepencet
0: nih. Ulang. Reza dan Jill gitu. Ulang.
1: Oh, enggak. Ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: musik pilihan
1: di
2: suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Di suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: ini.
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
2: Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
2: Hah? Jadinya blunder nih, gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
1: Mm-mm.
2: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia. Karyanya. Yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu, Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
1: Mm-hmm.
2: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal.
1: Yeah.
2: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
1: Enggak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
1: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
2: ya. Nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak
2: sekarang udah enggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
2: Hah?
1: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Dia sekolah
1: apa
3: gimana sih?
1: Nah, dia itu dia, makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut
2: iya,
1: itu.
2: Sorry.
1: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
2: Madar tuh.
1: Mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, good morning.
1: Morning everyone. Hello, hello. Welcome back with us.
2: With us, which mean yes, there is Rizky Kinos, Nikta Gina, Indra Ceper,
1: Indra Ceper,
2: Indra Kesper, and Iksan Bolo.
1: Yay.